0: Kemudian di sisi selatannya di Simpang 4 Kebon Dalem pada pagi hari ini kendaraan juga cukup terjadi peningkatan volume lalu lintas ya, cukup banyak jumlah kendaraan yang melintas. Namun yang pertama karena ada sistem satu arah, kemudian masih juga pada pagi hari ini dibantu oleh petugas yang ada di lapangan di Simpang 4 Kebon Dalem untuk mengatur arus lalu lintasnya, sehingga untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Kebon Dalem saat ini juga cukup lancar dan terkendali. Kemudian kami pantau di Simpang 4 Jalan Masjid. Di Simpang 4 Jalan Masjid pada pagi hari ini dari arah utara kemudian barat terjadi peningkatan volume lalu lintas, namun kami pantau ini tidak terlalu signifikan ya, yang menyebabkan penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Ini situasi arus lalu lintas masih cukup. Antara dari arah selatan Jalan Masjid satu arah ya, dari arah selatan menuju ke utara, dan juga di kaki simpang timur yang satu arah dari barat ke arah timur di ruas Jalan Gatot Subroto, ini kami pantau juga situasi arus lalu lintasnya cukup lancar di simpang 4 Jalan Masjid. Sementara di simpang alun-alun di pusat perkotaan Purwokerto pada pagi hari ini kami pantau untuk situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Kendaraan meskipun cukup banyak dari arah timur ruas Jalan Jenderal Sudirman, namun jalannya cukup lebar, kemudian juga sistem satu arah membantu melancarkan arus lalu lintas di simpang alun-alun pada pagi hari ini. Begitu pula yang di kaki simpang utara ya, di ruas Jalan Masjid menuju ke arah utara satu arah, situasi arus lalu lintasnya juga cukup lancar karena ada satu arah. Kemudian selain itu juga masih belum banyak kendaraan keluar masuk di parkir tepi jalan umum yang mengganggu atau menjadi hambatan samping untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian beberapa titik ya kami memantau di ruas jalan gerilya seperti di Bundaran Adang Pangrenan, saat ini juga masih cukup ramai untuk arus lalu lintasnya dari arah selatan, kemudian dari arah barat juga cukup ramai, dan ini juga kendaraan yang melintasi bundaran untuk bergiliran ya, melintasi bundaran juga cukup ramai. Namun kami pantau meskipun terjadi beberapa kali penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran, waktu yang diperlukan untuk mengurai kembali arus lalu lintas di tengah-tengah bundaran kami pantau tidak terlalu lama. Arus lalu lintasnya sudah kembali lancar, sehingga untuk bundaran Andang Pangrenan meskipun cukup ramai juga untuk pagi ini masih cukup aman untuk situasi arus lalu lintasnya. Kemudian di Simpang Patriot ya, masih di ruas jalan gerilya, kendaraan dari arah timur dan arah barat ini juga cukup ramai, lebih ramai daripada biasanya karena masih jam sibuk pagi, namun karena jalannya cukup lebar, kemudian di tengah-tengah persimpangan juga cukup lebar, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan, tidak terjadi masalah untuk arus lalu lintasnya di Simpang 4 Patriot. Ditambah untuk dari arah utara dan selatan juga tidak terlalu ramai kendaraan yang melintas di Simpang 4 Patriot yang ada di ruas jalan gerilya. Kemudian untuk terakhir ya, kami pantau pada pagi hari ini yaitu di Simpang 4 Karang Loas. Pagi hari ini situasi arus lalu lintasnya cukup ramai juga, lebih bervariasi kendaraan yang melintas daripada yang ada di perkotaan ya, di tengah-tengah perkotaan, karena di Simpang 4 Karang Loas ini melintas juga selain sepeda motor dan mobil pribadi ada kendaraan umum dan juga kendaraan barang, dan ini juga dari arah Aji Barang dan juga arah perkotaan Purwokerto dari barat dan timur kendaraan lebih ramai. Kemudian dari sisi barat juga ada aktivitas pasar ya, sehingga menambah sedikit hambatan samping yang ada di Simpang 4 Karang Loas sisi barat. Namun kami pantau di tengah-tengah persimpangan tidak terjadi penumpukan kendaraan yang cukup lama, sehingga untuk arus lalu lintas meskipun lebih padat kendaraannya daripada biasanya, namun masih cukup terkendali juga di Simpang 4 Karang Loas. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami bagikan pada pagi hari ini. Kami juga selalu menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian Kak Siska.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Gilang.
0: Ya, terima kasih Kak Siska, sehat selalu juga.
1: Oke, teman Pro 2 itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari ya. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Trending Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Teman Produa pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
0: Ini Indonesia.

0: Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu gak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Pro 2, kali ini informasinya datang dari Amel Carla ya, yang dia tuh apa namanya beneran nangis gitu ya pas lagi syuting ya People Pleaser ya. Jadi aktris Amel Carla membagikan pengalaman yang tak terlupakan saat dia menjalani proses syuting film terbarunya yang berjudul People Pleaser. Dia mengaku ya sempat meneteskan air mata akibat terkejut saat beradu akting langsung dengan Cut Mini. Momen itu terjadi ketika keduanya melakoni adegan pertengkaran yang intens di depan kamera. Amel Carla merasa suasana di lokasi syuting seketika berubah menjadi sangat menegangkan. Dan dia menangis beneran ya, kaget karena dimarahin sama Cut Mini. Dan rasa kaget yang dialami Amel Carla muncul karena kuatnya penjiwaan peran dari Cut Mini saat mengeksekusi adegan marah. Meskipun sempat dibuat shock hingga menangis di lokasi, dia sama sekali tidak kapok beradu peran dengan para aktor senior di film garapan rumah produksi LTYO Pictures tersebut ya. Kedalaman emosi serta tensi adegan di lokasi syuting juga dirasakan oleh lawan mainnya yaitu Tazkia Naria. Para pemain tidak perlu bersusah payah memaksakan akting karena dinamika antar pemeran mampu menghidupkan suasana dengan sangat natural, dan konflik keluarga serta pergolakan batin yang diangkat sengaja disajikan sedekat mungkin dengan realitas kehidupan masyarakat, khususnya fenomena orang yang sulit menolak permintaan orang lain. Jadi film People Pleaser ini juga dibintangi oleh Mawar Riong, kemudian ada Ardit Erwanda dan juga Umi Kuari yang dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia tanggal 19 November 2026.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Teman Pudua, thank you banget nih buat kamu yang udah komentar lagi di 081-327-312-222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku sapa dulu yang udah komentar ya di WhatsApp ya. Ada dari siapa ini ya? Oke, ada dari Rendra. Katanya gadget keluaran terbaru emang cakep, tapi HP yang sekarang masih lancar jaya. Jadi aku mending tahan diri biar saldo tetap aman terkendali, Kak. Oke. Ada lagi dari Vania, katanya lampu kamar yang bisa ganti warna lewat HP itu lucu banget sih, Kak. Tapi aku sadar kalau ujung-ujungnya cuman pakai warna putih doang, jadi sayang banget uangnya. Aku enggak usah beli deh. Oke. Ada lagi dari Ari, katanya tiket konser VIP itu impian banget, tapi kalau dipikir lagi mending buat modal usaha atau tabungan masa depan aku biar tenang. Daripada buat nonton idol favorit, katanya gitu ya. Ada lagi dari Keisha, intinya aku lebih milih jadi tim hemat yang bijak daripada menuruti gengsi buat barang yang gak terlalu guna di hidup aku. Oke. Thank you ya teman Pro 2, masih ditunggu komentarnya. Sebutin satu barang yang pengen kau beli dan kamu tuh mampu sebenarnya, tapi sayang uangnya gitu ya, karena menurut kamu itu gak worth it ya. Oke. Ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9 pagi aja.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ngeyel bener kamu ini, leh.
1: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Teman Bro 2, kali ini ada informasi datangnya dari Banyumas gitu ya, di mana salat istisqo dilaksanakan di sejumlah lokasi di Kabupaten Banyumas pada hari Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini untuk memohon hujan di tengah kemarau yang menyebabkan sejumlah wilayah terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Pemkab Banyumas menggelar salat istisqo di alun-alun Purwokerto. Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh ribuan siswa Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto di tiga lokasi, yakni Kompleks SMP SMA IT Al-Irsyad, Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School AABS Putra, dan juga AABS Putri. Dan sholat di alun-alun Purwokerto diikuti ribuan peserta terdiri dari aparatur sipil negara, ASN, dan masyarakat umum. Dalam sholat istisqo di alun-alun Purwokerto, Taifur Arafat yang bertindak sebagai khotib mengajak masyarakat menjadikan kemarau panjang sebagai momentum introspeksi, meningkatkan rasa syukur atas nikmat air, memperbanyak istighfar, serta menjaga lingkungan.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab di balik sebuah keputusan politik seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 buat kamu yang lagi scroll-scroll TikTok ya, atau pagi ini lagi gabut, gak ada kerjaan, atau emang ada kerjaan tapi nanti gitu ya. Sekarang agak slow, boleh deh join dulu di live TikToknya Pro 2 @rrpro2pwt, karena aku udah live di situ. Kamu juga bisa follow akunnya biar nanti kamu bisa dapat notifikasinya, dan aku tunggu komentarnya teman Pro 2. Hari ini temanya adalah seputar satu barang. Sebutkan satu barang yang pengen kamu beli tapi sampai sekarang gak kamu beli karena sayang aja uangnya, kayak gak worth it aja, padahal sebenarnya kamu mampu beli barang itu ya. Kasih tahu alasannya kenapa. Ditunggu komentarnya langsung di live TikToknya Pro 2, atau bisa juga di WhatsApp ya 0813273122, atau di Instagram @rrpro2pwt.

0: apaan nih? Wah, revisi lagi, sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi, gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT. Langsung aku sapa-sapa ya, the one and only Hilda Atika Sari. Thank you, selalu jadi yang pertama ya buat join di Sepada. Makasih Hilda. Temanya adalah seputar satu barang yang pengen kamu beli tapi sayang kamu mau belinya bukan karena gak punya uang ya, tapi karena emang gak worth it aja menurut kamu gitu. Apa? Dan kasih tahu alasan kenapa ya. Kalau Hilda katanya dulu pas awal beli sepeda listrik gitu, pas lagi FOMO-FOMO-nya kak. Okay, thank you ya buat Hilda ya. Terus ada lagi, selamat pagi buat kerupuk balap MJK Mas Rijal, selamat pagi. Katanya kebanyakan di hobi aja gitu. Kalau memang butuh ya beli, tapi kalau masih bisa dipakai mau ganti sayang. Okay, jadi yang berkaitan sama hobinya Mas Rizal gitu ya. Okay, baiklah. And then ada user 4AGE, morning kak, morning juga. Katanya yang sayang dibeli tuh HP baru kelas menengah mungkin ya gitu. Sekarang masih sayang-sayang buat beli. Okay. Ada Mas Mamat juga, selamat pagi. Pengen beli sapi tapi gak mau ngaritnya lagi musim kemarau. Okay, thank you ya Mas Mamat. Selamat pagi juga buat Mbak Ulfi. Mbak Ulfi ini cuman ngintip-ngintip aja ya, tapi gak join ya. Okay, thank you ya teman Pro 2 yang lain masih ditunggu buat joinnya di live TikToknya Pro 2 @RRI Pro 2 PWT ya. Jangan lupa yang belum follow di follow, yang mau komentar langsung komentar aja.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi lagi buat kamu yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Aku bakal sapa-sapa lagi gitu ya. Ada dari siapa ini ya? Ada dari Syarifah, selamat pagi. Terus ada hobi ternak ya, katanya mau kirim salam nih Mbak buat teman ISMKMI Universitas Jenderal Sudirman 2010. Oke ya. Terus ada selepas Lara, thank you selepas Lara ya. Udah join, pengen beli sok beker depan udah mati kayak naik kuda tapi sayang buat belinya. Terus ada Syarifah ya, thank you Syarifah. Kalau Syarifah katanya beli barangnya itu cuman apa nih, taat aja kakak. Kalau tas bisa HP di dalam tasnya tuh oke. Maksudnya apa nih? Oke. Baiklah. Ya, thank you ya buat Syarifah ya, buat komentarnya ya. Terus aku juga pengen sapa ada Rum Oktavianto, thank you Romi Oktavianto. Terus ada lagi dari siapa ini ya, dari Mat Cagurl ya, thank you juga udah join. Ada juga dari Bang Oyong, halo selamat pagi. Ada Suyatno Memple juga di Tulung Agung. Ada Bang Kusworo dari Bekasi juga selamat pagi. Ada Alvino juga selamat pagi Alvino. Ada Krip juga ya. Katanya barangnya mau dibeli tapi sayang tuh HP, soalnya masih bagus gitu. Beli HP baru tunggu udah mati HP-nya total gitu ya, baru nanti beli gitu. Ada bukan siapa-siapa juga selamat pagi, thank you udah join ya. Terus ada Z juga selamat pagi ya. Ada apa nih, Penala juga ya, nah, thank you ya. Ada Ed Ti Mareti juga ya, selamat pagi. Alvin ada aku ya. Nah kamu benar ya. Oke, thank you ya buat semuanya yang udah join pagi ini.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Thank you ya buat kamu teman Pro2 yang udah komentar lagi di live TikToknya Pro2 @rari_pro2pwt. Hai, aku pengen sapa-sapa yang baru muncul agak siangan ya, dari tadi kemana aja kalian ya, lagi pada sibuk ya. Oke, baik ya. Selamat pagi ya, aku pengen sapa ada dari bukan siapa-siapa ya. Terus juga aku pengen sapa. Oh tadi udah ya, Hilda, Penala, Alvino, tadi udah. Eti ya katanya pengen beli iPhone, oke. Tapi apa namanya belum kesampaian ya. Ada Yuniar juga, Yuniar Prawira Wibowo, selamat pagi Yuniar. Ada Tommy juga, selamat pagi ya. Katanya kalau Yuniar tuh pengen beli gitar listrik, dari dulu pengen, tapi kalah sama yang lebih penting. Oke, kalau selamat pagi juga buat Lexi ya. Kalau Lexi katanya dia tuh pengen beli Fixi BXT. Udah kak, sulit direalisasikan pokoknya kalau itu, oke ya. Terus aku juga pengen sapa ada Fajar di pagi hari, terima kasih ya. Apa namanya, kalau Lexi katanya mau nitip doa buat warga terdampak karhutla ya, oke. Berharap segera turun hujan, oke. Terus kalau Tommy katanya beberapa bulan lalu pengen beli jam sih kak, tapi karena lihat harga jadi mikir skala prioritas secara indeks ekonomi gitu katanya, oke. Kalau Hilda katanya kataku mending nabung aja sih kak buat beli barang yang diinginkan. Oke. Terus ada lagi dari Desi. Halo Desi, requestnya nanti jam 10 sampai jam 12 ya Desi ya. Ada juga dari Once, E-nya banyak banget ya. Thank you, selamat pagi. Ada Jips juga ya. Selamat pagi, thank you buat semuanya yang udah join di live TikToknya pagi ini. Aku ada Teguh juga, selamat pagi. Thank you ya buat semua yang udah join. Kayaknya nanti aku live-nya cuman sampai di jam 9 aja, karena nanti kita bakal ada narasumber di sesi terakhir sepada ya, karena nanti ada moderasi beragama.

0: tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Satu semangat mulai beraksi. Masih bareng sama Siska ya, teman Pro 2. Kita udah masuk di sesi terakhir sepada. Seperti biasa kalau hari Selasa, ini temanya seputar moderasi beragama. Dan di studio Pro 2 FM untuk pagi hari ini ya, udah hadir ada narasumber kita, ada Kak Santi Yuliani STH, penyuluh agama Kristen ya, yang akan membahas tema seputar beda cara beribadah tetap satu dalam kemanusiaan. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Santi.
1: Pagi Kak Siska.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa, baik.
0: Semangat
1: terus semangat.
0: Okay, baiklah. Kak Santi, ini kan apa namanya temanya seputar beda cara beribadah tapi tetap satu dalam kemanusiaan.
1: Okay.
0: Kayaknya sebelum kita masuk ke tema, boleh Kak Santi kenalan dulu ke teman Pro 2 yang pagi ini mungkin nontonnya di YouTube channelnya RRI Purwokerto, dengerin di 99 FM, aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Silakan Kak Santi.
1: Halo Sobat Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, yes. Gimana kabarnya hari ini? Mm-hmm. Ya puji Tuhan, alhamdulillah sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Santi Yuliani STH dari Kemenak Agama Kristen. Mm-hmm. Saya dipercaya sebagai penyuluh agama Kristen dan berkantor di Jalan Panjaitan.
0: Oke, baiklah. Yeah. Nah, kalau menurut Kak Santi nih, kita udah langsung masuk aja ke materinya ya.
1: Okay.
0: Sebenarnya makna dari beda cara beribadah tetap satu dalam kemanusiaan dari sudut pandang Kak Santi itu seperti apa sih?
1: Okay, beda cara beribadah itu memang di negara kita ini plural ya. Jadi ada 6 agama. Cara beribadahnya, tatanannya, berdoanya bisa macam-macam. Boleh berbeda. Tapi kita tetap satu kemanusiaan. Pada hakikatnya martabat kita itu sama. Sebagai manusia Indonesia yang seutuhnya, kita sama-sama bisa saling menghargai, sama-sama punya keluarga, tiap kita masing-masing juga sama-sama punya mimpi, ya mungkin kadang mimpinya sama, mimpinya beda, tapi hakikatnya kita sama-sama adalah warga negara Indonesia yang bersatu. Gitu.
0: Jadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Memang kan Indonesia tuh punya masyarakat dengan latar belakang agama dan cara beribadah yang beragam nih Kak Santi.
1: Yeah.
0: Nah, kalau menurut Kak Santi gimana seharusnya kita bisa menyikapi keberagaman itu?
1: Ya, harus menyikapinya dengan rasa kasih ya.
0: Okay.
1: Yang pertama rasa kasih. Kalau dengan kasih dan menghargai itu kita satu sama lain menghargai. Mungkin kalau waktunya sholat ya, teman kita ini sekantor beda agama, kita ingetin aja, oh ini waktunya duhur loh, udah jam 12 gitu. Jadi kita menghormati. Terus kalau ada acara hari Minggu pun kita bisa ngadakan acara jam 10 ke atas mungkin. Karena pagi mungkin teman kita yang Kristen beribadah kayak gitu. Jadi tetap kita bisa berteman, bisa fun, tapi tetap saling menghargai gitu.
0: Oke. Apakah kalau kita menghormati orang yang sedang beribadah juga termasuk bentuk moderasi beragama? Nah, contohnya seperti apa nih Kak?
1: Jelas ya, itu termasuk moderasi beragama karena itu yang didengung-dengungkan untuk Kemenak. Dan alhamdulillah emang Kemenak itu nomor satu dalam percontohan moderasi beragama. Karena kita itu lengkap ya. Jadi nama agama ada, penyuluhnya
0: ada
1: juga ada semua. Kristen,
0: Kak.
1: Katolik, Buddha, Hindu, termasuk Konghucu. Ada. Ini ada di Banyumas. Konghucu itu se-Indonesia hanya 4, termasuk Banyumas.
0: Wih, keren.
1: Iya, dan kita sudah masuk ke IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, dan kita bersatu ya. Jadi salah satu programnya itu kunjungan ke tempat-tempat ibadah. Jadi waktu itu kalau hari raya Nyepi, kita juga berkunjung ke pura, ke Hindu. Kemudian nanti kalau Idul Fitri, kita juga berkunjung mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ke beberapa masjid gitu.
0: Oke.
1: Contohnya seperti itu.
0: Jadi, bentar lagi nanti Desember ada Natalan, nanti ada perayaan juga ya Kak ya.
1: Ada perayaan juga. Biasanya kalau Natalan ini yang menjaga itu teman-teman kita. Kan perayaan Natal itu biasanya ya biasanya besar lah ya perayaan karena hari besar Kristen.
0: Betul.
1: Ya. Yang menjaga itu dari Spali. Dari Spali itu solidaritas penyuluh agama lintas iman. Itu teman-teman kita Hindu, Buddha, Islam ikut di titik-titik per kecamatan tuh udah dibagi tugasnya.
0: Oke. Nah, menurut Kak Santi bagaimana cara kita untuk bisa menunjukkan sikap menghargai perbedaan tanpa kita harus mencampur adukan keyakinan masing-masing nih, Kak?
1: Iya, betul ya. Apalagi teman Produa ini yang masih sangat muda, energik, temannya masih banyak ya. Ini tahun ajaran baru, contohnya di Unsud gitu kan, macam-macam agama.
0: Betul.
1: Ya, kita buat kesepakatan saja, tapi kesepakatan tidak tertulis ya, nggak harus formal-formal. Kalau bercanda, mama bercanda, jangan nyebut agama. Kadang-kadang kan bisa untuk candaan karena nggak sama ya.
0: Karena namanya bestie.
1: Jadi candaannya bukan itu. Terus yang kedua, kita jangan apa berfokus sama bedanya. Oh, kamu agama A, B, bukan itu. Tapi kita fokus pada persamaannya aja. Contohnya, mungkin hobinya sama. Hobinya sama nongki, nonton film bareng, kan ada film-film ngopi-ngopi gitu ya. Bisa olahraga juga. Jadi bisa berenang bersama atau mungkin healing bersama, itu yang difokuskan. Jadi bukan berbedanya, oh agamamu apa, kamu di sini enggak. Tapi kita persamaan kita, oh hobinya sama, hiking, umpama kayak gitu. Hobinya sama, kita pagi-pagi jalan sehat yuk di gor, umpama kayak gitu. Jadi kita tetap fun dan kita tetap nyaman ya di circle kita. Jadi circle kita enggak hanya membatasi, oh satu agama tok, enggak. Kita sama-sama gitu.
0: Oke, baik.
1: Contohnya
0: seperti itu. Kak Santi emang obrolannya seru banget, tapi nanti kita bakal lanjut lagi ya.
1: Untuk
0: ngobrol-ngobrol seputar beda cara beribadah tapi tetap satu dalam kemanusiaan. Setelah yang satu ini, teman Pro 2 tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar beda cara beribadah tetap satu dalam kemanusiaan ya, bersama dengan Kak Santi Yuliani STH, penyuluh agama Kristen. Dan Kak Santi, tadi kan udah di-share ke teman Pro 2 gitu ya, gimana caranya kita menunjukkan sikap kita dalam menghargai perbedaan tanpa harus mencampur adukan keyakinan masing-masing gitu ya. Nah, anak muda saat ini kan memang banyak bertemu dan berteman dengan orang dari berbagai latar belakang gitu ya Kak Santi ya. Gimana caranya untuk membangun pertemanan yang tetap nyaman nih, meskipun kita tuh beda keyakinan gitu. Silakan Kak Santi.
2: Oke, terima kasih Kak Siska.
1: Oke, it's okay.
2: Iya, jadi dalam membangun pertemanan ini memang kita harus merasa bahwa kita itu satu ya.
1: Okay.
2: Kita itu satu sebagai bangsa Indonesia juga satu sebagai sama-sama generasi muda di Indonesia ini yang tugasnya memang membangun Indonesia karena kita mengisi kemerdekaan di Indonesia. Jadi kita tetap berteman dan kita tidak mempermasalahkan latar belakang, agama atau apapun dia. Jadi kita itu kalau merasa satu, syukur-syukur kalau satu wilayah, umpama saya sampaikan tadi, kuliah di tempat yang sama gitu, sama-sama merantau mungkin ya, jadi bisa satu keluarga. Jadi anggaplah sebagai keluargamu walaupun itu bukan ya, mungkin adik ketemu gede ya bapak ya, jadi okay bukan ya. Iya, jadi kita sebagai keluarga besar sama-sama remaja yang punya tugas untuk membangun negeri ini. Kemudian tadi fokus ya, mungkin ada kesamaan hobi atau kesamaan kerkel ya, kalau sekarang kerja kelompok gitu. Jadi sama-sama kita mengerjakan bareng-bareng. Mana sih yang bisa kita kerjakan sama-sama yang saling melengkapi, bisa saling mendukung gitu. Untuk bakat kita juga mungkin mau punya ide untuk bareng-bareng job sama-sama. Kalau sekarang kan anak kuliah juga ada job-jobnya kan, gak harus
1: ada.
2: Bisa online, gak harus itu kan, bisa join dan sebagainya. Jadi kita tetap fun dan kita tidak mempermasalahkan latar belakang ataupun agama. Dan sekali lagi untuk masalah agama itu dalam tanda petik tidak boleh dijadikan candaan. Gitu. Meskipun hanya just kidding pun gak boleh. Jadi kita tetap menghargai privasi masing-masing.
1: Oke, gitu. Karena itu adalah keyakinan ya.
2: Iya, karena itu keyakinan setiap manusia.
1: Ya. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan nih? Kalau kita tuh menemukan ada teman yang kurang menghargai perbedaan agama gitu ya. Istilahnya kalau sekarang tuh ada anomali nih di antara teman-teman kita nih gitu kan. Yang lain akur gitu, tapi ini kayaknya nih aduh gitu kan. Gimana nih Kak Santi menghadapinya seperti apa gitu?
2: Mungkin ada satu teman yang anomali, suka canda-candain gitu ya, mengarah ke situ ya.
1: Suka ngejek-ngejek kan, kayak agak ekstrim gitu ya.
2: Untuk menghadapi teman yang seperti ini mungkin kita bisa ngomong empat mata langsung, tapi ya hanya empat mata ya, ditegur langsung. Tapi tegurannya tidak menjustin atau menghakimi ya, tidak menjust. Tapi tegurannya santai aja gitu, santai aja. Mungkin dibuat contoh aja, jikalau kamu nih sedang sholat umpama siang gitu di kamar mungkin ya sendiri bertiga, tiba-tiba kakakmu atau adikmu sendirilah nyetel musik keras-keras, kamu rasanya gimana, kan gak enak kan, sedang kita sedang berdoa kok ada musik keras di samping,
1: itu ke-distract,
2: iya ke-distract pada itu anggota keluargamu sendiri ya. Kamu pasti tetap gak nyaman. Demikian juga kalau kita menghadapi teman-teman kita yang saat ini sedang melakukan sholat atau ibadahnya, kita juga harus menghargai. Kita harus menghormati mereka yang sedang sholat. Jangan sampai mereka yang sedang sholat atau berdoa malah kita ganggu dan sebagainya gitu. Jadi dikasih contoh-contoh saja supaya dia gak merasa langsung tersudutkan ya. Jadi kita tetap menghargai karena memang Indonesia kan nama agama. Dikasih wawasan seperti itu dan kita juga saling menghargai dan menerima itu. Apalagi ini teman kita, bestie kita, teman sekampus lagi, mungkin sefakultas gitu. Jadi kita harus sama-sama memperlakukan teman ini ya kayak saudara kita. Seperti tadi saya sampaikan, lebih baik kalau kita menganggap itu sebagai satu keluarga, walaupun bukan enggak ada ikatan darah, tapi kita tetap satu keluarga, satu komunitas.
1: Oke. Nah, selain saling menghormati dalam urusan ibadah, gimana bentuk moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat nih, Kak Santi?
2: Selain saling menghormati, ya melakukan pekerjaan bersama-sama ya. Mungkin kerja bakti, gotong royong. Biasanya kalau mau 17-an, mau tahun baru gitu ya, kerja bakti, gotong royong bisa melalui media sosial juga bisa. Apalagi sekarang kan macam-macam ya, bisa Twitter, IG, TikTok. Ya, kita bisa menyerukan bahwa kita itu satu. Seperti bangsa kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu. Jadi medsos pun boleh. Apapun yang kita harus kreatif, apalagi teman berdua ini pasti semangat ya, karena masih generasi muda, kreatif membuat video pendek pun boleh di TikTok, di IG, itu menyerukan supaya kita ini tetap satu ya, karena ini Oktober nanti kan juga Sumpah Pemuda ya. Betul, jadi tetap ya, satu bangsa, satu ya, itu ya, satu bangsa Indonesia. Dan walaupun nama agama di sini di Indonesia, kita tetap sebagai satu warga negara Indonesia gitu.
1: Oke. Apa tantangan yang paling sering muncul dalam membangun kerukunan di tengah masyarakat yang beragam nih? Mungkin dari pengalamannya Kak Santi nih, tantangan seperti apa nih yang sering dihadapi gitu, sering muncul nih, muncul gitu di kehidupan bermasyarakat ini?
2: Ya, pertama tantangan yang muncul memang, pertama memang ada, mesti ada kelompok-kelompok yang ekstrim itu tadi ya. Ada kelompok-kelompok yang ekstrim.
1: Yes.
2: Terus ada golongan-golongan memang pemuda atau kelompok tertentu yang merasa benar. Merasa benar ini pokoknya ajaranku inilah yang paling benar. Kadang-kadang seperti itu kan jadi tantangan kita ya. Terus dia sudah terdidik, terpola juga, ya izin mungkin oleh keluarganya, oleh itu kan sudah dipolakan seperti itu.
1: Dari kecil.
2: Iya, gitu ya, dari kecil.
1: Sudah terdoktrin gitu.
2: Iya,
1: ya,
2: sudah kedoktrin ya, sehingga dia sulit untuk bergaul dan menghormati itu sulit. Nah, itu yang biasanya kadang-kadang muncul di tempat kita. Tapi ya tidak perlu menyebutkan anu desa atau wilayah tertentu ya, ada yang seperti itu. Nah, jadi kita pendekatannya mungkin kalau selama ini, kalau Ipari kan lebih ke hari raya-hari raya agama. Kalau saya usul itu pendekatannya bisa melalui baksos itu lebih menyentuh, karena saat ini kan memang kita tahu sendiri ya, ekonomi bangsa kita ini sedang gonjang-ganjing. Jadi kita melalui baksos, atau kalau enggak itu solusinya melalui makan siang gratis bersama umpama gitu, ke orang-orang yang membutuhkan, ke tukang beca yang kepeng dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu salah satu pendekatan supaya kita bisa masuk ke mereka dan bergaul ke mereka. Nanti pelan-pelan ya, kembali kita sampaikan untuk negara kita ini Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetap satu gitu, kita sampaikan.
1: Kak Santi, kadang kan kita tuh apa namanya, sebagai yang satu agama aja banyak perbedaan pendapat gitu ya.
2: Oh iya, betul.
1: Nah,
2: betul,
1: itu kan ya. Nah, ini gimana caranya untuk menghadapi perbedaan pendapat mengenai agama? Ini agar tidak berkembang menjadi sebuah konflik nih, Kak Santi. Solusinya seperti apa kalau menurut pandangan dari Kak Santi sendiri?
2: Ya, satu agama aja bisa pecah ya, bisa
1: nah,
2: beda.
1: Gimana nih biar tidak menjadi konflik nih? Jadi kayak bibit-bibitnya gimana caranya gitu agar aduh dimusnahkan dulu deh biar nanti gak jadi konflik gitu.
2: Oke. Untuk agama-agama tertentu, untuk kita sendiri kalau Kristen memang ada badan musyawarah ya. Badan musyawarah BAMAK itu, badan musyawarah antar gereja-gereja. Ya kita disatukan di situ. Biasanya pendeta, pemimpin, pemimpin gereja disatukan di situ. Kita mengambil statement-statement bahwa kita ini harus bersatu. Karena kalau bersatu kan kita teguh, berjalan runtuh. Jadi kita harus bersatu. Jadi kalau statement atau apa, baiklah sama, suara kita sama, umpama menghadapi suatu suara kita sama. Terus yang kedua, jangan apa, asal bicara ya, okay. Baik secara langsung atau melalui medsos ini tidak boleh kita asal jebaya ya. Nah itu jangan asal karena apalagi menyebarkan berita-berita hoax dan sebagainya kayak gitu, jangan asal ngambil statement atau asal menyatakan sesuatu yang belum tentu kebenarannya, itu perlu. Untuk Kristen sendiri sudah ada seperti itu, dan pertemuannya itu rutin ya, 3 bulan sekali, sehingga untuk mengkoordinasi dan untuk pendeta-pendeta itu juga punya kesatuan, kesatuan persepsi, sehingga tidak pecah. Ya, kalau kita seperti itu, mungkin kalau Muslim kan ada MUI, terus Hindu ada PHDI, jadi masing-masing itu punya wadahnya sendiri-sendiri. Okay. Nah itu diharapkan dapat menampung aspirasi dan dapat untuk setiap agama ini satu suara, bukan pecah-pecah kayak gitu.
1: Oke, baiklah ya. Teman Prodo, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: jam segini, kerjaan masih numpuk, mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
1: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
0: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
1: Pastilah.
0: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
1: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
0: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
1: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Lik, nyong melu request lah. Olih, Mbok.
2: Boy, boy.
3: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Pro 2, kita masih ada di sesi terakhir Spada ya, seputar moderasi beragama untuk edisi kali ini. Dan pastinya masih bersama dengan Kak Santi Yuliani STH, penyuluh agama Kristen ya. Kak Santi, tadi kan udah dijelasin cara untuk menghadapi perbedaan pendapat mengenai agama agar tidak berkembang menjadi konflik gitu ya. Nah, ini kita kan kalau misalkan dalam bersosialisasi ya, awalnya ini mulai yang paling pertama adalah lingkungan keluarga gitu ya. Okay. Nah, apa yang bisa dilakukan nih? Mulai dari lingkungan keluarga dan pertemanan untuk membangun sikap yang moderat dalam beragama gitu.
2: Oke, okay, Kak Siska. Mm-hmm. Jadi pertama memang keluarga ya, lembaga yang terkecil tapi itu sangat penting sekali.
1: Betul.
2: Keluarga itu adalah tempat di mana kita mendidik dan mengarahkan anak-anak kita. Dalam keluarga pasti ada ayah, ibu, anak ya. Jadi di sini peran orang tua sangat penting karena orang tua ini, ayah dan ibu ini harus memberikan pendidikan yang benar. Yeah. Nah, caranya memberikan pendidikan yang benar itu tidak hanya bicara atau tidak hanya ngasih nasihat, tapi yang paling penting adalah teladan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi harus memberi teladan yang baik, yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Ya, salah satu contoh juga beribadah itu harus ya, hukumnya wajib beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Supaya anak-anak juga melihat, oh orang tua saya rajin beribadah, nanti dia juga rajin beribadah. Kemudian jangan lupa untuk doa, sholat itu juga harus ya. Jadi ditanamkan juga walaupun di rumah, di perjalanan, supaya anak-anak juga melihat juga. Jadi seperti kita kalau di pertemanan, mama nih Kemenak waktu itu ada acara di Wonosobo, kan juga selalu berhenti kan, isoma itu selalu berhenti.
1: Betul.
2: Saya biasanya yang tugas jaga tas. Sebagai wujud yaya. Loh, saya gak sholat, jadi saya jaga tas, kayak gitu, pengalaman pribadi sih ya. Gitu. Terus, kita tetap menghargai dan mengingatkan jam-jamnya. Juga kalau hari Minggu juga biasanya kan kalau family gathering itu satu minggu ya, juga diingatkan juga, mungkin di situ yang kita lewati mungkin ada tempat ibadah terdekat, apa mau ke gereja dulu bisa. Kalau enggak ada ya dikasih waktu untuk berdoa dulu untuk yang agama Kristen gitu. Jadi kalau kembali lagi ke keluarga, teladan itu sangat penting ya.
1: Oke.
2: Okay. Teladan itu sangat very very important, bukan telatan ya, teladan. Jadi orang tua ini ngambil peran yang sangat penting sehingga anak-anak terdidik dari kecil, terdoktrin, dan mereka melihat sendiri, oh papa mama saya kayak gini, berarti saya harus kayak gini.
1: Oke oke oke. Jadi memang apa namanya, kalau dari lingkungan keluarga tuh harus ada ininya ya, contohnya.
2: Contoh
1: dulu
2: yang
1: ya,
2: baik ya, teladan yang baik yang bisa ditiru. Terus kalau kita kan sudah memberi teladan yang baik, otomatis kita ngomong, kita ngasih nasihat ya, anak-anak otomatis langsung ikut. Ya seperti saja, no smoking, jangan ngerokok. Tapi kalau papanya ini terus gak mandek-mandek ya, semoga terus anaknya, loh ngomongnya jangan ngerokok, berarti kok papaku malah kayak gini. Nah, anak-anak kan ketularan. Jadi gak usah ngomong, iya ketularan kan. Kita juga gitu, gak usah ngomong banyak-banyak, tapi dengan sikap teladan otomatis ya nular ke anak-anak nanti. Oh mama saya suka berdoa, oh papa saya sholatnya itu gak telat, selalu tet gitu. Biasanya bapak kan sebagai imam, jadi dia mikir, oh nanti kalau aku jadi imam, sudah punya keluarga sendiri, sudah punya istri anak-anak, kayak papaku lah jadi imam, mama kayak gitu. Jadi otomatis itu tertransfer nilai-nilai agama, nilai-nilai moderatnya. Sehingga kita punya dasar yang kuat, iman yang bagus. Nanti kalau anaknya kuliah, merantau di luar kota atau luar negeri, dia sudah punya dasar, backingnya udah bagus gitu.
1: Iya ya, karena apa namanya, anak sekarang itu berbeda ya dengan anak
2: kalau zaman dulu ya.
1: Udah dibilangin aja udah langsung nurut. Tapi kalau anak sekarang harus ada contohnya, harus ada buktinya, ada alasan dibaliknya yang masuk akal. Kenapa gak boleh?
2: Gitu, iya. Kan kita satu kalimat, kita ngomong satu kalimat, ini anak-anak lima kalimat.
1: Iya, betul.
2: Jadi kayak jadi perdebatan, Bang. Jadi lebih baik kalau mereka melihat langsung, gak usah banyak ngomong, jadinya kan tahu.
1: Okay. Oh,
2: ibu saya itu begini ternyata suka berdoa ya. Mm-mm. Oh, bapak saya ini on time ya sholatnya. Mm-mm. Jadi otomatis kalau mereka lihat sendiri, mm-mm, otomatis mereka juga aku ingin seperti itulah.
1: Oke.
2: Yang baik-baik gitu.
1: Iya. Nah, tadi kan sedikit disinggung soal media sosial gitu ya.
2: Iya.
1: Apakah memang media sosial bisa menjadi sarana untuk memperkuat toleransi? Kalau iya, gimana nih cara menggunakannya nih Kak Santi?
2: Betul, bisa. Jadi kita kan kalau sekarang IG ya, IG itu di mana-mana, Kemenak juga punya IG, kemudian Penyuluh Lintas Iman punya IG, kita sendiri Penyuluh Agama Kristen juga punya IG, Kanwil Semarang juga punya, semuanya punya. Jadi dalam IG itu kan kita selain upacara-upacara ya, yang formal-formal memang kegiatan Kemenak harus selalu di-share, juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang saya sampaikan tadi. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan melalui IPARI ini yang resmi itu juga selalu di-share. Itu akan memperkuat juga. IPARI ini memang baru-baru 3 tahun, baru berdiri 2023. Tapi nasional, se-Indonesia ada. Ya, kalau guru PGRI ya. Nah, kalau Penyuluh Agama itu IPARI. Jadi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini juga memang pusatnya di Jakarta. Kemudian saya di daerah di Banyumas ini, saya jadi bendahara kebetulan. Jadi memang terhubung ke Jakarta dan ini sudah sah. Jadi kita bisa melalui IG IPARI, Penyuluh Lintas Iman, kita dengan men-share ya kegiatan kita waktu Idul Fitri, waktu agama, waktu Hari Raya Nyepi. Bahkan pengalaman Banyumas ini waktu Hari Raya itu ada ogoh-ogoh, di sini juga ada Kak Siska. Ogoh-ogoh kan kita taunya di Bali ya. Di sini ada ternyata di Desa Klinting. Iya, hampir 3 bulan lalu itu Bapak Kepala Kantor kami datang. Saya juga baru pertama kali itu melihat yang langsung ya. Kalau di TikTok kan ogoh-ogoh yang langsung. Oh, ternyata seperti ini ya ogoh-ogoh. Benar-benar ada patungnya, waktu itu patung sapi terus benar-benar dibakar kayak gitu. Jadi kita prosesi itu yang Pak Kepala Kantor hadir, semua penyuluh agama hadir, wakil dari IPARI hadir, itu bisa di-share. Itu menunjukkan kita bersatu walaupun agamanya beda-beda, tapi kita tetap satu dan bersama gitu. Salah satu contohnya itu memang bisa memperkuat, sehingga Banyumas itu moderasi agama memang sudah diakui.
1: Nah, selain media sosial bisa menjadi sarana untuk memperkuat, ada juga bisa memecah toleransi media sosial.
2: Bisa juga
1: dengan adanya beragam berita hoax atau yang tidak jelas sumbernya. Nah, gimana cara menyikapinya?
2: Iya, kalau kita memang tadi ya istilahnya perlu hikmat dan dalam tanda kutip, setiap mau mengupload tuh ya, baik TikTok atau IG itu harus mau komen juga kita harus difilter dulu. Memang kita sudah ada timnya yang pertama ya, tim wallmate-nya udah ada.
1: Oh, udah ada ya Kak?
2: Udah ada. Kalau di Kemenak udah ada, di Penyuluh Lintas Iman juga udah ada, sehingga tidak sembarangan meng-share. Terus yang kedua ya, kita sendiri yang mendengar berita-berita itu mungkin bukan dari alamat kita ya, bukan dari pihak kita, bukan link kita, tapi kita sendiri kalau melihat hal itu juga jangan langsung ikut menyebar luaskan. Ya kan di TikTok gini-gini, ada pembakaran rumah ibadah ini, ada ini, oh kayaknya heboh banget ya. Kita jangan di skip aja, jangan ikut-ikutan, yowes tak share. Ya udah ini tak kirim ke grup ini, jadi malah tambah viral ya. Padahal belum tentu itu benar. Sehingga kita juga harus waspada, artinya kita harus melihat dan tidak ikut-ikutan, ikut-ikutan
1: disaring dulu ya,
2: ya di filter dulu, disaring dulu, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Nah, ini yang terakhir nih, Kak Santi, pesannya apa nih untuk teman-teman Pro 2 agar mereka bisa tetap menjalankan keyakinannya masing-masing sekaligus juga menghargai orang lain yang berbeda keyakinan?
2: Pesannya ya, tetap lakukan sesuai dengan keyakinannya dengan maksimal ya. Jadi jangan hanya KTP toh, Kristen KTP, Islam KTP, Hindu KTP ya. Jadi kita melakukan seperti agama dan ajaran kita. Karena saya percaya setiap agama itu selalu mengajarkan kebaikan dan mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Apalagi mm-hmm. negara kita kan dasarnya Pancasila. Ya.
1: Oke. Okay.
2: Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, mm-hmm. tadi kita semua tetap satu. Sama-sama mm-hmm. generasi muda. Teman Produa itu sama-sama warga negara Indonesia.
1: Okay.
2: Yang harus bertanggung jawab. Mm-hmm. Jadi tidak hanya tanggung jawab untuk diri sendiri. Nanti mm-hmm. saya sukses, kaya itu secara pribadi. Kita juga punya tanggung jawab untuk negeri kita. Kita mm-hmm. punya tanggung jawab untuk Banyumas ini. Mm-hmm. Apa yang bisa saya kerjakan? Ya, tidak bisa sendiri kan kalau okay. mengerjakan mm-hmm. semua itu, kalau sama-sama bekerja sama saling yeah. melengkapi kan malah bagus.
1: Bagus
2: untuk menjaga ya. Kesatuan ya, kita saling mm-hmm. melengkapi kan good ya. Mm-hmm. Malah very good. Kalau sendiri-sendiri kan
1: susah ya. Ini
2: susah.
1: Sapu lidi cuma
2: ya,
1: satu.
2: Iya, sapu lidi ya. Cuma satu susah, kalau bareng bisa membersihkan.
1: Yeah.
2: Jadi kita punya komunitas di sini FKUB mm-hmm. itu seperti itu, Forsa yang pemuda-pemuda itu mm-hmm. ikut saja, ikuti terus program-programnya juga ikuti. Mm-hmm. Jangan lupa untuk peduli lingkungan mm-hmm. karena banyak terjadi bencana alam juga. Yeah. Baksos itu jangan lupa mm-hmm. semampunya ya. Mm-hmm. Baksos enggak harus gede-gede, mungkin kita sumbangan ide, tenaga, sukarelawan juga mm-hmm. penting. Pedulilah mm-hmm. Pedulilah dengan sesamamu karena mm-hmm. kasih itu harus dipraktekkan. Kalau iya. kasih hanya kata-kata itu nonsen ya. Cuma kasih itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Nah, mari kita bersama-sama sebagai generasi muda Teman Perdua membangun negeri ini untuk lebih baik lagi.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Kak Santi.
2: Sama-sama Kak
1: untuk
2: Siska.
1: Untuk hadirannya di Pro2 FM. Semoga insight-nya ini bermanfaat buat Teman Pro2 semuanya ya.
2: Yes.
1: Agar
2: yes.

Prodentis dan juga Santai Siang. Sekali lagi aku Siska pamit undur diri. Ketemu lagi besok pagi. Have a great day. Satu semangat mulai beraksi. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman pada 7 Purwokerto bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi hari ini. Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 5 bulan memicu kekeringan di sejumlah wilayah Kabupaten Banjarnegara. Di tengah kondisi tersebut, Polres Banjarnegara bersama masyarakat menggelar sholat istisqo atau sholat mohon turunnya hujan di alun-alun Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
4: Allahu Akbar. Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat mengikuti sholat istisqo yang digelar Polres Banjarnegara bersama masyarakat di alun-alun Banjarnegara. Kegiatan bertema mengetuk pintu langit memohon rahmat hujan untuk Banjarnegara ini menjadi ikhtiar spiritual di tengah kemarau berkepanjangan yang menyebabkan sejumlah wilayah mengalami kekeringan. Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali bertindak sebagai imam sekaligus khatib dalam pelaksanaan sholat istisqo tersebut. Kabak SDM Polres Banjarnegara Kompol R. Sugendro mengatakan, sholat istisqo ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan, serta sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama untuk memohon segera diturunkan hujan yang membawa keberkahan bagi masyarakat dan lingkungan. Pihaknya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana berdoa bersama, tetapi juga untuk memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dan saling membantu, terutama warga yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih.
5: Karena banyak kekeringan di beberapa wilayah Kabupaten Banjarnegara, sehingga Ibu Kapolres berinisiatif untuk kita melaksanakan sholat istisqo. Ya, kita juga memohon kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita introspeksi diri. Introspeksi diri, kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meminta kepada Allah. Toh itu nanti jawaban Allah yang terbaik bagi kita.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali mengapresiasi langkah Polres yang memfasilitasi sholat istisqo bersama masyarakat. Menurut Wahid, sholat istisqo merupakan ikhtiar lahir dan batin untuk memohon rahmat serta keberkahan bagi Banjarnegara, dan hujan diharapkan segera turun di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Wahid Jumali juga berharap hujan yang nantinya turun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak memicu bencana seperti banjir dan tanah longsor.
6: Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk Allah menurunkan rahmatnya untuk Banjarnegara, untuk Allah yang maha mengetahui waktu yang paling tepat untuk diturunkan hujan. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan keberkahan untuk Banjarnegara, khususnya tercinta kita ini.
4: Melalui sholat istisqo ini, Polres Banjarnegara dan masyarakat berharap hujan segera turun sehingga kekeringan berakhir dan ketersediaan air bagi warga dapat kembali pulih. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
7: Allahu Akbar.
3: Demikian informasi yang bisa dihadirkan hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya bisa langsung akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai.
2: Hai.
3: Hai hai lo Produa. Kali ini aku Elsa
2: dan aku Rere. Buat kamu yang mau request lagu, bisa banget di Produa Hitlist kali ini. Yoi. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Lagu kesukaan kamu.
3: Yoi dong. Apalagi ini jam-jam rawan, jam-jam nanggung udah mulai lemes-lemes dikit gak
2: aduh,
3: sih?
2: Aduh, iya nih.
3: Jadi butuh asupan lagu-lagu buat penyemangat kamu pastinya ya. Kamu bisa request tadi ya 3 Indo sama dua manca, gabungnya di Instagram @rriprodua_pwt
2: atau bisa request lewat WhatsApp 081-327-312222.
3: Oh, dan yang pasti kayaknya kita bakal sama juga nanti yang di TikTok ya. Jadi jangan lupa di follow juga dong @rriprodua_pwt.
2: Oke.
3: Dan gak cuma itu, kita juga bakal update info terbaru lah dari para musisi ya kan. Sebelum kita masukin lagu-lagu yang di request, karena sebenarnya udah banyak loh yang gabung.
2: Oh iya.
3: Tim-tim gercep-gercep gitu
2: gercep
3: ya.
2: Banget ini.
3: Nanti deh kita ke lagu dulu, ada Overnight. Kita lewati berdua, so enjoy.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pro 2 Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Pro 2 Hitlist.
2: Teman Pro 2, oke. Kali ini udah banyak banget nih ya yang gabung nih, request-request lagu juga.
3: Iya lagi, pada gercep-gercep banget ya. Kita kayaknya bakal bacain yang di WhatsApp dulu deh. Hai, ada Kakak Deborah.
2: Halo,
3: ya.
2: Halo Kak Deborah.
3: Ini emang berbiner sih fanbase-nya Sabrina, Sabrina Leonor ya.
2: Waduh.
3: Jadi pengen lagu yang selesai. Oke. Ada juga Kakak Maria, ini juga pengen lagu yang sama. Boleh. Nanti kita bakal masukin ke playlist ya.
2: Oke, terus juga ada lagi request-request nih di Instagram. Ada dari Kakak Dewi Kurnia, ada Fajar Nur, salah apa aku. Terus juga request dari Kakak Nona Mira, Piche Kota sedikit lebih lama.
3: Oke. Nanti coba Fajar Nur kita, kalau gak ada kita ganti judul ya. Terus Piche Kotanya juga kayaknya bisa deh langsung kita puterin.
2: Piche Kota sedikit lebih lama.
3: Enjoy the song.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Wah, wow, tadi ada lagunya Taylor Swift, Patient Zero.
3: Waduh, waduh, waduh.
2: Wow, enak banget gak sih lagunya?
3: Aduh, enak banget itu tadi ya. Benar-benar lagu manca ini tuh bikin kita kayak pengen puterin terus gitu.
2: Iya, dan ternyata gak cuma kita yang suka sih.
3: Dan ternyata udah banyak juga yang suka ya. Dan buktinya tuh lagu ini tuh udah mendominasi Billboard Hot 100 lewat lagu ini, Patient Zero. Dan lagu ini tuh posisinya tuh di nomor 1 loh. Dan pencapaian itu ternyata dicapai cuma dalam waktu sepekan.
2: Keren.
3: Dan debut di puncak yang menjadi lagu itu nomor 1 ke-16 sepanjang hari Swift.
2: Jadi ini lagu ke-16 nih dia ya.
3: Betul emang, sekali.
2: Rek, kalau kita ngomong gimana ya tuh? Soal Taylor Swift itu lagu-lagu ini enak-enak semua kan.
3: Emang aku pun suka loh.
2: Suka ya.
3: Suka.
2: Kita dimanjain banget sama lagu lu. Gak cuma lagunya yang enak, tapi juga maknanya tuh biasanya dalam banget sih. Relate ya.
3: Iya.
2: Dan tau gak sih Tom Brady, emang Patient Zero ini kan jadi salah satu dari 4 lagu baru yang emang dimasukin ke versi deluxe ya, untuk album The Life of Showgirl yang udah rilis di September ini ya, versi deluxe-nya Tom Brady. Keren
3: deh pokoknya.
2: Nah, kayaknya buat teman-teman yang pengen lagu ini ada di chart-nya Pro 2 juga bisa sih.
3: Bisa dong.
2: Requestin terus ya.
3: Request.
2: Nanti kita juga bakal bacain lagi ya, Rek.
3: Iya dong, kita bakal bacain request-request dari teman Pro 2.
2: Tapi kita ke lagu dulu deh. Jadi terserah apa di sini di Pro 2 Hit List.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Halo, kembali lagi nih bareng aku sama Kak Elsa.
3: Yai.
2: Wah, ternyata udah banyak banget nih Kak yang request-request lagu nih ya. Salah satunya ada di Instagram juga nih, ada yang request lagunya Kenris Yofi Widianto, Sakit Hati. Wah, kebetulan banget nih tadi kita udah puterin ya Kak ya.
3: Bener-bener. Semoga kamu bisa enjoy ya.
2: Iya dong.
3: Terus juga di WhatsApp udah ada kami yang lagi pengen banget lagunya BTS Into The Sun.
2: Waduh.
3: Ini juga pengen ngucapin happy birthday ya buat Jimin. Wah. Ya salah satu membernya BTS.
2: Widih. Aduh, okay. Jimin ini.
3: Oke, okay. Dan yang pasti teman Pradua, kayaknya ada juga yang gabung di WhatsApp lagi nih.
2: Oh ya, ada lagi dari Kak Anissa nih, katanya lagunya mau ngikut aja Kak.
3: Oh iya. Boleh. Ini playlist juga udah enak-enak banget ya.
2: Iya.
3: Dan yang pasti buat kamu teman Pradua, kayak kita bakal langsung putarin lagu yang direquest sama kakaknya tadi ya. Ada BTS Into The Sun.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk

0: nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
1: Ini Indonesia.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Hai, hai, Tuan Prima.
3: Halo.
2: Ih, masih bareng sama kita dong di Produa Hitlist ya. Dan kita mau sapa-sapa lagi yang udah gabung. Kayaknya di WhatsApp juga tadi udah banyak ya. Jadi kayaknya bakal aku sapa ada Kak Nurul.
3: Halo Kak Nurul.
2: Ini tadi dari Kak Sabrina Leonornya udah ya.
3: Udah diputerin.
2: Terus ada juga dari Noxy. Hai. Ini mau sumpah mati ya. Oke. Ini antara Selena Grace kalau enggak Rio ya. Nanti kita coba pilihin ya. Thank you.
3: Iya. Terus juga nih kita udah live nih di TikTok ya. Dan juga udah banyak juga yang request ini. Salah satunya ada dari Kak Desi.
2: Hai,
3: request Kak Desi. Lagunya Rio Laskar yang Sumpah Mati juga nih.
2: Oh, boleh.
3: Iya.
2: Dan yang tadi Rere bilang ya, kita udah live di TikTok.
3: Iya.
2: So buat kamu bisa langsung komen-komen aja. Yang mau request bisa dong.
3: Bisa dong.
2: Ditunggunya sampai jam 12 ya. Masih ada kesempatan nih. Jadi
3: masih gas ada ya. Kesempatan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang-siang gini, anaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kali ini kita bakal baca-baca request lagi nih di live TikTok. Yoi. Udah banyak banget ini yang request ya.
3: Benar banget.
2: Itu ada request dari Kak Tommy, katanya request lagunya Roni Parulian yang tak ada yang sepertimu.
3: Boleh. Tadi juga Mbak Hilda udah gabung ya buat request lagunya Fajar Nur yang 8 sama kayak One Direction. Nanti coba kita masukin One Direction-nya ya. Okay. Terus juga masih ramai tadi ada Mbak Desti. Iya, ini lagi pengen Michelle Seven yang betapa hancurnya.
2: Aduh.
3: Kayaknya kalau kita nyanyi nggak cocok ya. Udah nanti aja. Iya, Bang Duta aja.
2: Iya. Terus juga ada dari Kak Luna nih request lagunya Olivia ya.
3: Iya.
2: Olivia The Cure.
3: Iya. Maunya Olivia yang apa aja? Terus juga Adrian Halif tadi ya 2001 kali. Karena itu lagu enak banget sih. Setuju ya. Iya okay. Deh. Kita udah masukin ke playlist ya. Tapi ini kan waktunya terbatas sampai jam 12 aja. Aja kita open requestnya dikit-dikit aja ya.
2: Iya deh, buru-buru kita gercepin. Request gercepin.
3: Yoi.

baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Halo Tom Produa, masih bareng sama Elsa dan
3: Rere.
2: Kita ini by the way ini first time banget kita duet maut
3: iya,
2: gak sih?
3: Iya, pertama banget ini ya Allah.
2: Tapi udah seru banget ya, apalagi kita juga putarin lagu-lagu yang asik ya, requestan dari
3: banyak
2: Tom Produa.
3: Banyak banget tadi requestannya ya Kak.
2: Yoi.
3: Ya.
2: Dan kali kita akan update dulu salah satu lagu yang masuk ke playlist kita, requestan ya, juga tadi dari Mbak Luna ya.
3: Iya.
2: Ada lagunya Olivia Rodrigo, The Cure ya, ini sebenarnya udah rilis kemarin tanggal 22 Mei. Ya, itu jadi single kedua untuk album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love ya, dari Olivia Rodrigo.
3: Terus nih lagu ini nih, lagu The Cure ini ada maknanya loh ternyata ya. Ternyata tuh makna lagu itu ini tuh tentang cinta bukan obat ajaib. Gimana tuh?
2: Iya benar.
3: Katanya tuh cinta tidak selalu mampu menyembuhkan luka batin. Trauma terasa tidak aman katanya dari lagu ini tuh pada diri seseorang.
2: Terus
3: maknanya tuh tentang refleksi diri juga. Ternyata menyoroti pergaulan emosional, keraguan dan kesadaran bahwa hubungan romantis tidak otomatis menyelesaikan masalah mental atau emosional.
2: Bener banget gitu. Ya apalagi di lirik-liriknya tuh ini relate banget sih dalam ya. Kayak tadi disebutin ya, jadi kayak rasa cinta tuh gak ngobatin trauma seorang loh. Karena itu ya dealing dengan diri sendiri gitu. Jadi jangan mengharapkan pasangan tuh bakal menyembuhkan kamu.
3: Enggak sih.
2: Kamu harus sembuh dengan diri kamu dulu sebelum memulai relationship yang baru sih. Jadi emang ini dalam, dan ini lagu sempat ramai juga di media sosial karena banyak relate gitu. Yaudah deh, kita bakal langsung dengerin aja ya.
3: Puterin lagu.
2: Langsung deh, Olivia Rodrigo with The Cure.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
8: Gencana.
9: Excuse me, thank you. Kumao.
7: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
10: Sabe.
11: Matur nuwun.
12: Dagawel. Rancak bana.
7: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Rumble FM, Rumble FM.

0: Продюа Хитлис.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Продюа Хитлис.
2: Oke, teman Produa, ternyata udah banyak banget nih yang udah join di live kita di Instagram kita ya, di @rdiprodua_pwt.
3: Kita sapa-sapa dulu deh.
2: Kita sapa-sapa yang pertama ada di Trio Bebe, apa? Trio apa nih?
3: Ini Mbak Luna, panggil aja Mbak Luna.
2: Oke, Mbak Luna.
3: Ntar biar gak sulit ya.
2: Oke, terus ada Kak Felicia Natania. Terus ada Kak Darsan Surajelita. Terus ada Kak Jans, apa nih? Sama Kak Jul juga.
3: Rame banget ya. Terus juga request-requestannya tadi udah kita apa namanya putarin, kita masuk-masukin ya. Terus tadi ada Mbak Desia yang lagi makan siang ya. Ini tadi lagunya Shalom Seven yang Betapa udah kita puterin. Dan kayaknya kita bakal puterin juga ini requestnya Mbak Luna tadi ya, Adrian Khalif yang 2001 kali. So, yang jadi song.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful,

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Gak kerasa banget tahun baru 2 udah hampir jam 12 siang. Wah ini udah jam-jam mulai rawan ya. Udah mulai ngantuk, suren ya. Emang harus isomasi.
3: Perut keroncongan.
2: Dan requestannya juga udah habis sih waktunya ya.
3: Iya, tapi jangan khawatir nih teman Pro 2, kamu juga masih bisa request lagu nih di Pro 2 Hitlist tiap harinya. Yoi. Di jam 10 sampai jam 12 siang.
2: Benar banget, bareng sama penyiar-penyiar lain juga pastinya ya. Kalau sekarang sih udahan dulu, tapi enggak usah khawatir karena kita berdua bakal lanjut temenin kamu di santai siang.
3: Di santai siang. Yoi.
2: Jadi terus ramah di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto,
4: teman terbaik kamu.
2: Satu semangat mulai beraksi.

0: UMKM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. UMKM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dua Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar, sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya.

Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Hai, halo. Again with us, kita masih ada di sini. Tapi kita beralih ya, kalau tadi temani kamu di Produa Hitler, ya, sekarang di
0: Santai Siang.
1: Pokoknya nemenin jam-jam istirahat kamu ya.
0: Iya.
1: Jam-jam lagi butuh makan juga nih. Yang lagi bingung-bingung, tenang. Kita nanti bakal kasih beberapa referensi, rekomendasi kuliner juga. Iya, updatean UMKM juga.
0: Terus juga ada nanti ada hike tentang olahraga. Terus juga ada info-info tentang entertainment juga nih.
1: Pokoknya bakal ditemenin juga sama lagu-lagu asik buat temenin siang kamu, biar makin adem karena Purwokerto siang ini cukup panas di luar sana ya.
0: Pokoknya lagu-lagu yang ini
1: ngadem-ngademin dulu ya, kayak yang lagu satu ini nih.
0: Lagu dari Westway Kesima.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa, Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
2: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
3: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga

0: Aduh, teman Pro 2, siang-siang gini nih panas banget ya. Iya. Kayaknya kita tuh butuh banget yang seger-seger enggak sih?
1: Betul.
0: Yang ada es-es kayak gitu, terus yang kayak aduh, tenggorokan nih bikin mengalir banget
1: iya,
0: ya. Terus salah satunya tuh ada minuman dari Cincau nih. Namanya tuh Aya Aka dari khas Minangkabau.
1: Wow. Tapi emang kalau ngomongin soal kuliner enggak cuma soal makanan aja ya. Minuman yang seger-seger tiap daerah juga punya ciri khasnya masing-masing
0: iya, betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Transol Aya Aka ini namanya kan juga unik ya,
0: unik.
1: Aya Aka. Dan ini tuh ternyata ya kalau kita urai gitu
0: apa
1: ya.
0: Tuh, apa tuh?
1: Aya itu apa namanya, Aya Aka itu dari minuman khas Sumatera Barat ya. Emang udah lama banget tuh. Juga ada nama lainnya, ada Ubek Tawa. Apakah ini bikin ketawa? Bisa jadi ya, enggak tahu nih. Ini tuh emang tradisi kuliner ya dari masyarakat Bukit Tinggi. Jadi kalau secara harfiah sih Aya itu kan artinya air. Aka itu akar sebenarnya.
0: Gitu.
1: Jadi dulu Aya Aka tuh dibuatnya tuh pakai saripati akar tanaman kalimpanan.
0: Wah, khas banget ya. Khas banget itu.
1: Nah, tapi kalau dulu ya karena ketersediaannya kan agak jarang ya. Nah, digantilah dengan daun cincau hijau gitu. Apalagi emang kalimpanan itu kan susah didapetin ya, akhirnya diganti sama cincau hijau gitu.
0: Iya. Terus juga nih cincau Aya, apa namanya,
1: Aya Aka
0: ini, wah susah disebutnya ternyata ya.
1: Iya.
0: Itu tuh campurnya, ada campurnya juga, nggak cuma sekedar cincau aja. Itu tuh ditambahin sama santan, gula merah atau biasa kita sebut pakai gula aren gitu ya. Terus juga dikasih perasan jeruk nipis biar makin seger.
1: Aduh, kemlecer nggak sih, kebayang segernya.
0: Aduh, siang-siang gini ya.
1: Dan kayaknya bisa nih kalau di Purwokerto sendiri kan sebenarnya ada banyak pedagang-pedagang yang jual cincau.
0: Banyak,
1: ya. Boleh
0: banyak,
1: tuh banyak, dicoba. Kayaknya tinggal bedanya tuh cuma ada perasan jeruk nipis ya. Boleh nih buat siang-siang, apalagi cincau ini kan juga banyak manfaatnya ya kan.
0: Tentu.
1: Boleh dicoba buat siang kamu ya, Tuan Pro 2.
0: Oke.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

0: Siang. Santai Siang. Santai Siang.
1: Kalau tadi minuman cincau dari Minangkabau, kita beralih
2: geser
1: pulau sih lebih tepatnya ke Sulawesi ya. Ini ada makanan unik banget sih.
2: Apa tuh?
1: Dari namanya tuh udah kedengaran unik banget. Bugis mandi.
2: Waduh.
1: Apakah ini kita kayak mandi air gitu pakai
2: basah
1: sabun?
2: Basah kan kita?
1: Enggak dong.
2: Enggak ya.
1: Jadi Bugis mandi tuh jajanan tradisional dari Sulawesi Selatan ya, Tolmora 2. Ini tuh kue teksturnya tuh lembut, kenyal ya. Rasanya juga manis. Gurih, pokoknya aduh ya? Enak deh. Cuwi-cuwi, kayak buat siang enak juga sih.
2: Cocok ya.
1: Nah kalau dilihat dari namanya aja ya, Bugis mandi. Bugis ya, ini dari suku Bugis emang.
2: Tentu suku Bugis.
1: Nah kalau mandi, ini mandi tuh karena emang sebenarnya tuh disiram pakai kuah santan gitu.
2: Oh gitu, berarti bukan dimandiin bukan?
1: Bukan, ini emang kayak pakai kuah santan. Jadi kayak lagi mandi, kayak dimandikan gitu
2: ya.
3: Terus ternyata nih Bugis mandi itu terbuat dari tepung ketan. Terus nih yang dimana tepung ketan ini tuh menghasilkan tekstur yang kenyal yang tadi udah dijelaskan ya. Terus Bugis mandi ini juga berisi campuran kelapa parut dan gula merah yang memberikan rasa manis sekaligus gurih.
1: Cocok nih, cocok ya.
3: Terus juga ternyata Bugis mandi ini itu berwarna-warni ternyata ya. Cuma kebanyakan berwarna tuh hijau sama merah. Kalau warna hijau itu berasal dari daun suji atau pandan. Dan terus juga ada juga nih variasi dari bahan seperti ubi ungu.
1: Oh, gitu ya. Gemes, lucu banget ya. Dan tentunya emang ini yang bikin gurih karena pakai santan kelapa.
2: Tentu,
1: itu sih.
2: Bener.
1: Ini kayak cocok ya buat siang-siang, ngemil yang apa, cuwi ya.
2: Iya, yang seger-seger.
1: Boleh lah dicoba ya tahun berdua.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kalau mau soal kuliner Indonesia ya Re, itu emang gak jauh-jauh dari kelapa.
3: Iya.
2: Kayak Bugis Mandi, Aka Aya kan pakai santan.
3: Iya, itu dari kelapa juga.
2: Iya.
3: Betul banget.
2: Apalagi emang Indonesia kan negara tropis ya, banyak pohon kelapa ya kan.
3: Banyak sih, dari ujung ke ujung nih ya.
2: Betul.
3: Kayaknya.
2: Bener banget sih. Nah ini kalau mau soal kelapa ya, ini ternyata ada yang menarik ya. Gak cuma diolah buat makanan aja. Tapi batok kelapa, ya mungkin sekarang kita sebagian orang makannya sebagai limbah gitu ya.
3: Oh iya.
2: Ternyata ini bisa jadi sesuatu yang berbeza, punya nilai tambah gitu loh. Iya, bisa jadi arang batok kelapa dan bisa nembus pasar internasional.
3: Waduh, keren. Iya, terus juga ternyata ya tentang batok kelapa ini ya, kelapa itu di berbagai daerah itu seperti di UMKM asal Jogonolan, Klaten, Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu produsen arang dari batok kelapa juga mengekspor, memproduksi arang dari batok kelapa juga nih gitu. Terus ekspor melalui karantina pertanian di Yogyakarta gitu.
2: Juga jumlahnya udah banyak banget kayaknya ya.
3: Iya.
2: Dari 2020 tuh udah berapa ton gitu ya.
3: Iya. Terus juga tuh mereka tuh mengekspor arang ini tuh sebanyak 104 ton gitu. Dan nilainya tuh sampai 1,59 miliar. Wow. Banyak banget.
2: Jadi maksudnya berpotensi banget ya batok kelapa
3: betul,
2: ini ya.
3: Betul, kalau
2: sebelumnya kita kan tahu hanya diolah kelapanya saja nih buat jadi isian makanan atau santan gitu ya.
3: Ternyata bermanfaat juga yang lainnya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Batok kelapa ini ternyata bisa meningkatkan nilai jual ya.
3: Betul,
2: dan
3: sekali.
2: Banyak UMKM Indonesia ini juga udah memanfaatkan, bahkan sampai nilai ekspornya tuh keren banget ya.
3: Nih.
2: Keren. Makin kreatif sepertinya masyarakat Indonesia ini ya. Keren.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Indonesia.
6: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
3: Ini Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Teman Pro 2, kali ini kita beralih nih ke highlight olahraga ya.
4: Okay.
3: Di sini ada dari kontingen Indonesia yang mengikuti Asian Para Games 2026
4: iya,
3: ya. Kontingen Indonesia ini membidik 7 medali emas dan 8 perak dan juga 17 perunggu.
4: Oh.
3: Dan kontingen Indonesia ini juga menembus di 10 besar klasemen.
4: Oke, okay. Harapannya ya, harapannya bakal masuk 10 besar klasemen. Kita doain aja ya. Tentunya di sini untuk Asian Para Games sendiri nanti akan berlangsung di tanggal 18 sampai 24 Oktober. Jadi bentar lagi ya tahun
3: produa. Terus Indonesia nih ya mengirim 103 atlet dari 12 cabang olahraga nih untuk mengejar target tadi gitu. Terus kontingen juga dijadwalkan bertolak melawan ke Jepang ya.
4: Yes.
3: Pada Selasa 13 Oktober, 5 hari sebelum upacara pembuka.
4: Benar. Berarti hari ini banget ya.
3: Iya, hari ini banget nih 13 Oktober.
4: Karena emang upacara pembukanya nanti tanggal 18 ya. Jadi emang bentar lagi ya. Semoga nih para atlet kita bisa memberikan permainan ataupun hasil yang optimal ya.
3: Dan mempersiapkannya ini harus dengan optimal.
4: Betul. Untuk mengharumkan nama Indonesia pastinya ya.
3: Betul sekali.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
4: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
3: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Nggak ada yang ngertiin deh. Sebel.
4: Halah, akal-akalan barat nih.
3: Tahu ah, bete aku.
4: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

0: Santai siang. Kali ini kita akan update dari salah satu yang bisa dibilang kayak
1: apa tuh?
0: Bintang lapangan ya.
1: Waduh.
0: Iya dong, ada God Seven ya, ada Cristiano Ronaldo yang
1: iya.
0: baru-baru ini tuh nyumbangin gol buat Al Nassr ya.
1: Oh iya.
0: Tim yang lagi dibela dia sekarang. Ini pas ngelawan klubnya Uzbekistan, ada FC Fergana. Skornya 3-1.
1: Oh iya.
0: Yes, di match day grup B Liga Champions Asia itu tadi banget ya, dini hari tadi.
1: Dan ternyata tambahan satu gol ini tuh membuat Ronaldo telah mencetak 981 gol sebanyak itu.
0: Wah, itu artinya tuh kurang 19 lagi gak sih buat 1000.
1: Wih, 1000 gol.
0: Ini 1000 gol ya.
1: Aduh.
0: Banyak banget ya. Oke, tapi emang kayaknya masih jadi tahun-tahun produktifnya Ronaldo ya. So, kita tunggu aja gol-gol terbaru dari Ronaldo ya tahun kedua.
1: Oke. Okay.

0: tertawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam kamu.
3: Apa ini?
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Wayang nyetel Pro 2 kok asik epol yakin.
0: Pro 2 FM Purwokerto.

Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2, kali ini kita beralih ke Timnas Indonesia U15 yang akan mengikuti Piala Dunia dan Festival FIFA.
2: Keren.
1: Timnas Indonesia U15 ini akan berlangsung di Baku, Azerbaijan pada 24 sampai 30 Oktober 2026.
2: Dan memang dipastikan ini menjadi salah satu peserta ya di ajang ini. Karena kan dari FIFA tuh gak ada kualifikasi.
1: Oh gitu.
2: Semua anggota FIFA tuh boleh jadi peserta karena emang ini tuh jadi ajang yang sengaja digelar. Tujuannya tuh buat ya sebagai sarana pembinaan bibit-bibit muda lah ya.
1: Keren.
2: Ini kan U15 gitu. Dan memang kalau sesuai dari yang dirilis sama FIFA Indonesia tuh tergabung di grup G.
1: Oh gitu.
2: Barengan sama Bangladesh, Burundi, Fiji, Portugal dan juga Wales yang tentunya nanti dari posisi klasemen akan menentukan langkah selanjutnya dong.
1: Terus ya, Timnas Indonesia U15 ini terjadwal nanti akan main di hari Sabtu 24 Oktober 2026 melawan Fiji dan juga nanti bakal tanding juga di hari Minggu dan hari Senin.
2: Benar. Oke deh. Yang pasti ini jadi peluang baru ya bagi tunas muda kita. Garuda muda lebih tepatnya
1: Semangat
2: biar
1: baru ini
2: bisa menunjukkan kemampuannya juga ya kan. Betul. Ini kan bibit-bibit muda.
1: Iya.
2: Oke deh. Kita kasih dukungan terbaik aja buat timnas kita ya.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Kali ini kita bakal update dari dunia bulu tangkis ya, karena ada beberapa pebulu tangkis Indonesia ini bakal mulai aksinya ya, buat berburu gelar untuk ini nih, ada Denmark Open. Karena bakal berlangsung di hari ini ya, di Odense.
3: Hari ini.
2: Benar-benar. Jadi mulai hari ini 13 Oktober ya. Dan total ada 6 wakil yang bakal berjuang merebutkan tiket menuju 16 besar hari ini, ya kan? Dan memang di antara 6 wakil yang bakal main hari ini tuh ada yang bakal ngadepin pemain-pemain unggulan.
3: Itu salah satunya tuh ada Adan Muhammad Zaki Ubaidillah yang biasa dipanggil Ubed nih ya. Menurut Ubed ini laga ini tuh bakal jadi ujian penting menurut dia nih, karena bakal tampil impresif di Asian Games 2026.
2: Karena kan dia udah tampil di impresif nih di Asian Games. Dia bakal ini ngelawan unggulan gitu loh, ada Victor Lai.
3: Waduh,
2: itu unggulan banget sih.
3: Wah.
2: Kira-kira bakal gimana ya? Tapi yang pasti selain 6 hari ini, itu juga ada yang lain juga nih. Indonesia kan total ada 14 wakil
3: betul
2: ya.
3: Sekali.
2: Jadi dan 8 wakilnya
3: akan mulai bermain pada hari Rabu. Besoknya nih, besok banget.
2: Oke. Kita kasih dukungan penuh ya. Semoga bisa lanjut ke babak selanjutnya ya, untuk Denmark Open ini. Dan ya, wakil kita 14 yang dikenal ada berapa ya, semuanya lah ya lolos.
3: Aduh, amin.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: WhatsApp 081-327-312222
2: Produa FM.
1: X, TikTok, dan Instagram @RRI_PRO2PWT
2: Produa FM.
1: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
2: Santai Siang.
3: Teman Pro 2, kali ini kita beralih ya ke dunia entertainment yang datang dari dunia perfilman juga nih ya. Yaitu ada film horor dengan judul Older Mommy yang sudah tayang di bioskop tanggal 7 Oktober 2026. Dan film ini juga dibintangi oleh Jessica Chastain yang mendapatkan 3,6 juta dolar atau mungkin setara dengan 64 4 miliar dari pemutaran pratayang. Lalu film produksi Universal dan Blumhouse Atomic Monster tersebut diperkirakan bakal lanjut nih dengan tren positif dengan genre horror di box office pada 2026 ini.
4: Iya, setuju sih, karena emang pencapaian ini juga didukung dengan suksesnya film-film horror sebelumnya ya. Di tahun ini kan banyak banget film horror yang tayang.
3: Wah,
4: kayak
3: banyak Obsession, tuh banyak.
4: Ada Backrooms.
3: Iya, betul sekali.
4: Dan Older Mommy ini juga kayaknya bakal ngunggulin ada Variety deh. Ini juga film adaptasi novel ya, yang sebenarnya juga mencaki box office di pekan sebelumnya ya.
3: Iya. Lalu Older Mommy ini diadaptasi dari novel horror Incident Around the House karya Josh Malerman yang diterbitkan pada 2024. Lalu novel itu juga meraih sejumlah penghargaan dalam genre horror.
4: Tapi emang kayaknya film-film horror lagi naik lagi ya. Rek, kamu suka film horror gak sih?
3: Suka sih, suka-suka juga.
4: Ini gak takut nih. Karena emang sebenarnya trailer untuk film Older Mommy ini kan sempat rame di medsos kan. Itu yang bikin rame juga pas penayangan, makanya langsung boom gitu. Itu unik sih, karena aku juga sempat lihat trailernya dan emang mengerikan ya. Apalagi di sini Jessica Chastain ini kan sebagai Older Mommy ya, dan cukup mengejutkan ya. Itu yang bikin penasaran sebenarnya.
3: Kita tunggu aja.
4: Oke deh, kita tonton ya. Kalau kamu berani mah nonton-nonton
3: aja. Ayo, nonton aja deh. Ayo.

0: yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih. 2 hours
1: later. Jam berapa sih ini?
2: Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ini makin siang kalau kita lihat-lihat si Purwokerto, langitnya agak-agak nggak biru ya, agak mendung sebenarnya. Dan kalau ngomongin soal mendung, kayaknya ada dua musisi yang baru aja kolaborasi.
1: Siapa tuh?
0: Ada Yura Yunita sama Digital.
1: Iya.
0: Kemarin tanggal 9 apa ya, hari Jumat tuh baru aja ngerilis sebuah kolaborasi yang keren banget. Judulnya tuh Mendung loh.
1: Waduh, mendung tuh apa sih sebenarnya?
0: Apakah mendung tanpa udan?
1: Beda gak sih
0: ya,
1: itu?
0: Beda-beda ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebenarnya mendung itu emang pesannya cukup dalam ya. Karena tentang menerima kayak kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu. Jadi sedih juga itu perasaan yang harus kita lewati, harus kita terima gitu.
1: Aduh, kayaknya relate banget ya sama yang ada sekarang.
0: Iya lagi.
1: Oke. Dan mungkin langsung aja ya, tanpa lama-lama kita dengerin lagu Mendung dari Yura Yunita dan It Gitaf.
0: So, jadi song.
1: Iya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Santai siang.
1: Teman Pro 2 masih di dunia perfilman. Kali ini ada film Laut Bercerita yang beradaptasi dari bukunya yang judulnya pun sama, Laut Bercerita. Film ini mendapat sambutan hangat saat pemutaran pertama di Busan di BIFF 2026 kemarin 11 Oktober.
2: Iya, benar.
1: Film garapan Yosep Angginwoen ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Oktober besok.
2: Oh, akhir bulan ini banget ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Jadi emang seperti tadi Rara bilang ya, ini kan diadaptasi dari novel yang sama judulnya ya, Lela Eskudori, yang tentunya memang masuk di program kompetisi utama di BIFF ya. Jadi emang ini ceritanya tuh dalam ya. Aku sendiri udah baca novel ya, jadi salah satu film yang ditunggu-tunggu banget ya.
1: Iya dong.
2: Karena emang mengangkat perjuangan anak muda gitu loh, buat menyuarakan kegelisahan dan juga memperjuangkan keadilan
1: ini.
2: Gitu. Soal keadilan pastinya.
1: Iya. Pemutaran pertama ini kemarin dihadiri oleh sutradara Yosep Angginwoen, kemudian ada produser Gita Farah dan Budi Setiarso, serta ada beberapa pemain nih. Mereka yang hadir yaitu seperti Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia dan Christine Hakim.
2: Oh, ini para pemain utamanya gitu ya. Dan di sini sang sutradara juga mengaku sangat bersyukur ya karena film ini bisa disaksikan penonton secara internasional ya kan, dan berharap juga bisa memperlihatkan Indonesia melalui sinema ya, sekaligus mengingatkan publik tentang perjuangan mereka yang memperjuangkan keadilan.
1: Tentunya untuk info-info terupdate lainnya ya, teman Pro 2 bisa baca juga di rri.id.

0: Satu lagu kolaborasi yang enak banget ya, dari Ungu sama Andin, Saat Bahagia.
1: Iya,
0: ini kayak lagunya sekali bakal dibawain deh pas konsernya Ungu. Kan bentar lagi tuh.
1: Iya, bentar lagi. Betul banget. Konser ini tuh berjudul Waktu yang Dinanti, yang akan diadakan di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada Jumat 30 Oktober 2026.
0: Bentar lagi dong.
1: Okay. Selain membawakan lagu-lagu ikonik ya, Ungu juga akan menghadirkan beberapa bintang tamu yang spesial.
0: Salah satunya tadi Andin. Betul. Tuh kayaknya bakal datang juga. Udah terkonfirmasi ya. Ada juga Lesti Kejora,
1: iya.
0: Rosa, ada Keisha Alvaro anaknya ya. Sama Zara Leola, ini juga anak dari salah satu personil
1: Betul
0: Ungu ya.
1: Betul banget.
0: Wah, dan yang pasti Tom Brady 2 lagu-lagu asik ya. Karena kan ini bakal jadi konser perayaan 30 tahun.
1: Waduh,
0: loh.
1: Lama juga ya.
0: Keren.
1: Oke deh.
0: Soal tiketnya?
1: Oh ya, soal tiketnya udah terjual 90% ya, udah banyak juga. Dan ditunggu aja deh nanti 30 Oktober, teman Prodo bisa hadir di konser tersebut.
0: Kalau ada tiketnya, kalau belum kayaknya harus gercep-gercepan
1: nih. Kita balapan war tiket gak
0: karena
1: sih?
0: Karena udah tipis banget udah 90%
1: betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Yaudah, kita tunggu ya nanti di akhir bulan ini pastinya.
1: Oke.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM Purwokerto.

0: Teman berdua, aduh sayang banget nih ya di sesi santai siang ini bareng aku Rere
1: dan aku Elsa.
0: Dan harus berakhir dulu di jam 3 sore ini.
1: Tapi enggak usah khawatir ya teman berdua, karena abis ini bakal dilanjut sesi terakhir, bakal ada Aris dan juga Lulu.
0: Iya, betul.
1: Mereka juga berlanjut di sore ceria nantinya ya.
0: Dan terima kasih buat teman-teman Produa yang udah join, buat udah request lagu dari Produa itu tadi sampai jam 3 sore ini, yang udah mendengarkan info-info yang sudah kita sampaikan.
1: Iya dong.
0: Gitu.
1: Tapi sayang banget ya, karena tadi ada beberapa lagu yang nggak bisa diputarin. I'm so sorry.
0: Aduh,
1: kita mohon maaf banget ya. Kalau bisa gabung di lain kesempatan dan kayak bakal ketemu lagi di lain kesempatan juga deh. Kita masih bakal sering duet-duet bareng
0: dong,
1: ya.
0: Tentunya.
1: Yoi. Yaudah deh, sekarang kita pamit undur diri. Terima kasih banyak. Satu semangat.
0: Mulai beraksi.

Sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Halo teman Pro 2, balik lagi hari ini bareng sama aku Lulu dan tentunya
3: Yeay.
2: Aku gak sendirian ya.
3: Ada aku Aris yang bakal temenin kamu juga di Santai Siang ya, sesi kedua. Dan tentunya nanti kita bakal share ya Lulu informasi-informasi yang menarik. Dan juga nanti kita menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska Kurnia. Oke ya, jadi buat teman Pro 2 yang nanti hari ini mungkin lagi bingung mau ngapain dengan cuaca yang panas ya Lulu di luar sana ya.
2: Iya betul banget, karena siang ini tuh memang lagi panas banget, jadi butuh yang seger-seger gitu. Mungkin es teler, es dawet, kayaknya enak ya.
3: Iya sih, kayaknya kalau jam segini yang seger-seger enak ya, tapi jangan kebanyakan ya, takutnya nanti batuk ya.
2: Takutnya pusing batuk.
3: Oke, sambil menikmati panas dan juga enjoy dengerin lagu yang satu ini.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, seralu.
2: Malam-malam, sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan. Lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus jaga malam. Hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Wayang nyetel Pro 2 kok. Asik epol yakin.
4: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Santai siang.
1: Makin hari kayaknya tuh makin panas aja ya. Lu gimana ini coba?
2: Panas, bikin pusing.
1: Panas hati, panas pikiran, panas dompet.
2: Kantong kering ya.
1: Ya, memang kalau ngomongin soal kantong kering tuh di mana-mana kayaknya lagi kekeringan ya. Termasuk di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ini meluas loh sekarang kekeringannya itu hingga 88 desa di 23 kecamatan. Dan wilayah ini ternyata mencakup sebagian besar dari total 27 kecamatan di Banyumas.
2: Wih, banyak banget ya ternyata kekeringan iya. Itu. Aduh. Sampai kemana-mana ya.
1: Dan ya jadi ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas ya. Ini ada Pak Abdul Lajis. Beliau itu bilang bahwa pihaknya sekarang tuh menyalurkan sekitar 6,6 juta liter air bersih.
2: Wah,
1: hingga 9 Oktober ya? 2026 ya. Dan bantuan ini dikasih buat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang terdampak kekeringan gitu.
2: Oh gitu. Nah, volume air yang disalurkan nih oleh Bapak Abdul Aziz ini setiap desa tuh ternyata bervariasi loh.
1: Oh, gitu
2: mulai
1: ya?
2: Dari 5.000 sampai 15.000. Jadi jumlah yang disalurkan ini diperkirakan mencukupi kebutuhan warga selama 4 hari atau mungkin 5 hari. Jadi tergantung ya pada jumlah penduduk dan kebutuhan air setempat.
1: Oh gitu ya. Gitu. Jadi tergantung kondisi mungkin jumlah kakak di desa tersebut
2: iya,
1: gitu
2: betul.
1: Ya. Jadi memang kondisi kayak gini aduh sangat memprihatinkan sekali. Mudah-mudahan lekas turun hujan ya.
2: Iya, karena kalau misal kekeringan terus kita juga repot ya.
1: Udah kering airnya,
2: kering kantong.
1: Wah, kering semuanya.

0: teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Pro 2.
1: Di Pro 2. Tanto
0: Lagu Ambiar di Pro 2.

0: siang sampai siang santai siang.
1: Wah, ternyata di zaman sekarang ya, ternyata ada beberapa desa yang emang tuh ramah banget buat anak sama perempuan.
2: Emang ada ya sekarang tuh ya pengembangan kayak gitu ya?
1: Ada dong.
2: Di daerah mana lu?
1: Ini tuh pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mengembangkan program desa ramah perempuan dan peduli anak untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa yang tentunya lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Wih, keren banget kan ya? Nah, program ini tuh sekarang telah berkembang ya. Di antara dua desa dan percontohan itu semakin berkembang menjadi 33 desa.
2: Wih, mantap.
1: Wih,
2: ya.
1: Keren banget ya.
2: Jarang-jarang loh ada pengembangan kayak gini ya yang peduli perempuan dan anak gitu. Dan ternyata ini disampaikan langsung ya sama penasihat gabungan organisasi wanita atau GOW Kabupaten Purbalingga sekaligus fasilitator dari DRPPA daerah ya. Ada Ibu Tri Juniati ya. Jadi dalam sebuah dialog program pengembangan lah gitu ya teman perdua. Jadi Purbalingga itu mulai menjalankan program tersebut sebenarnya pada tahun 2022 gitu, udah cukup lama juga.
1: Udah
2: ya.
1: Lama banget ya.
2: Oke, dan ternyata menetapkan Desa Pandansari dan Desa Sempur itu sebagai desa percontohan. Wih, keren. Ih, keren
1: banget ya. Ya.
2: Kalau di Banyumas mungkin kedepannya mungkin ada juga kali ya.
1: Ya, kita doakan ya. Mm-mm. Tentunya kalau misalnya ada inspiratif kayak gini tuh jadi aman gitu ya buat perempuan sama anak gitu ya.
2: Iya, apalagi di in this era ya kan.
1: Iya, kan?
2: Yang kadang-kadang perempuan, kadang-kadang anak-anak juga mendapatkan pelecehan dan lain sebagainya kayak gitu. Waduh, dan mudah-mudahan ini bisa melindungi ya.
1: Iya, betul banget. Dan tentunya kedepannya ya, nggak cuma di Purbalingga tapi di berbagai wilayah Indonesia tentunya juga ada ya.
2: Oke, yang pastinya kita harus selalu dukung program-program pemerintah yang nantinya berdampak positif untuk masyarakat.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

0: Wih, gak kerasa ya, udah jam 4 aja nih.
1: Iya, udah jam 4 ya, tandanya apa tuh?
0: Kebersamaan kita di Santai Siang sesi terakhir harus usai ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana dong.
1: Iya, karena kita tentunya bakal nemenin kamu di sore ceria.
0: Iya, nanti sampai jam 7 ya malam. Waktunya masih panjang ya untuk kita bersama ya. Yang pastinya buat kamu, nanti kita juga bakal share informasi-informasi yang menarik juga sambil dengerin lagu tentunya ya. So, harus tetap satu semangat,
1: mulai beraksi.
0: Yeay.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: BN2 Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas memperkuat keamanan pangan jajanan mahasiswa melalui edukasi dan pengawasan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan jajanan dan konsumsi mahasiswa, konsumsi siswa aman dan sehat. Selengkapnya dilaporkan oleh Septia Amalia.
1: SD Negeri 2 Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas terus memperkuat keamanan pangan jajanan siswa di lingkungan sekolah. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa sekaligus memastikan makanan yang dikonsumsi aman. Kepala SD Negeri 2 Sokaraja Kulon, Esti Anas Wahyuni mengatakan, sekolah menerapkan sejumlah langkah untuk menjaga keamanan pangan jajanan siswa. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui edukasi, kemudian pembiasaan, pengawasan, dan kemitraan dengan Balai POM, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan.
2: Yang pertama melalui edukasi, Mbak. Edukasi, kemudian yang kedua melalui pembiasaan, kemudian yang ketiga melalui pengawasan, dan yang keempat melalui kemitraan. Melalui edukasi di sini, kami mencoba memberikan pemahaman di awal kepada anak-anak kita pentingnya keamanan pangan. Dan yang kedua melalui pembiasaan, Mbak. Pembiasaan kami lakukan bahwasannya anak-anak itu wajib jajan di kantin di jam sekolah. Karena kantin sudah memberikan makanan atau menyiapkan makanan-makanan yang sehat. Dan yang ketiga kami melakukan pengawasan. Dan kami pun bermitra dengan BP POM, dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan untuk mengecek uji keamanan pangan. Kami ambil sampel dari pedagang yang ada di luar dan yang ada di dalam. Alhamdulillah tidak ditemukan makanan yang berbahaya seperti itu.
1: Esti mengatakan, salah satu tantangan yang masih dihadapi sekolah adalah pilihan jajanan siswa yang dipengaruhi warna makanan, rasa pedas, tambahan saus atau bubuk cabai, serta harga yang relatif murah. Menurutnya, memberikan pemahaman kepada siswa mengenai makanan yang sehat dan aman membutuhkan proses sehingga sekolah terus memberikan sosialisasi dan pengingat. Selain siswa, sekolah juga melibatkan orang tua dalam edukasi keamanan pangan. Orang tua diberikan pemahaman agar turut menyiapkan jajanan sehat serta memberikan edukasi kepada anak di rumah. Septia Mala melaporkan.
0: Teman Pro 2, itu dia info Pro 2 edisi sore hari ini. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: ceria. Sore ceria.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto.
2: Teman terbaik kamu. Yeay. Kita lanjut lagi ya. Masih bareng aku Ari
1: dan aku Lulu yang tentunya bakal nemenin sore ceria kamu sampai jam 7 nanti.
2: Iya, waktunya panjang loh jam 7
1: panjang
2: ya.
1: Panjang banget.
2: Nanti kita bakal share informasi tentunya ya sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2 ada Siska. Kurnia ya. Yang pastinya untuk hari ini kita harus satu semangat. Mulai beraksi.

0: Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, mulai beraksi.
1: Aduh, jam segini, kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
2: Hari gini, kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
1: Dengerin radio? Lagu-lagunya update nggak tuh?
2: Pastilah.
1: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
2: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
1: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
2: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram at @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

0: ceria. Sore ceria.
1: Sore-sore kayak gini tuh Lulu ya, kadang-kadang tuh sebelum mandi gitu pengen makan Lulu.
2: Iya, kalau makan sore-sore gini tuh rasanya lebih nikmat gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya kan?
2: Tapi kalau kamu tuh misalnya nongkrong, kamu tuh tim yang makan langsung nih atau di foto-foto dulu?
1: Eh, di foto-foto, tapi tergantung makanannya.
2: Oh, tergantung makanannya ya.
1: Kalau makanannya yang estetik-estetik gitu kayaknya sayang banget gak sih kalau gak difoto?
2: Ya. Iya, aku juga tim foto dulu sih.
1: Tapi kalau misalkan kayak makan pecel gitu difoto dulu?
2: Tapi kayaknya enggak deh.
1: Enggak deh ya, karena udah lapar ya kunya.
2: Tergantung juga dari makanannya sih, benar kayak kamu, betul.
1: Iya, oke. Jadi buat teman pro 2 nih, mungkin teman pro 2 kalau misalkan mau makan gitu kan, ada yang ritualnya tuh foto-foto dulu. Ya, ala-ala ribet gitu lah ya.
2: Iya.
1: Ada yang mungkin enggak juga gitu kan. Nah, boleh yang mau ikutan join ya, karena sore hari ini kita membuka tema itu ya, nanti sambil kita ngobrol santai aja ya Lulu ya.
2: Iya, dan kamu juga bisa join di Instagram kita di @rri_pro2pwt atau WhatsApp 081-327-312222.
1: Ya, jadi yang malas ngetik-ngetik pakai voice note juga boleh banget.
2: Iya, boleh banget.
1: Sambil enjoy yuk.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayangnya Telpro 2 kok, asiknya Pol Yakin.

0: Ceria. Sore Ceria. Tamang Pro 2 kalau ngomongin museum ya, kayaknya anak zaman sekarang tuh banyak banget yang ngedit ke museum gitu ya.
1: Tapi masih ada yang ngedit ke museum ya?
0: Ada dong, aku juga pernah ngedit ke museum.
1: Sebuah pengakuan.
0: Aduh, ketahuan deh.
1: Emang kenapa sih kalau ke museum lebih sunyi kah?
0: Iya, lebih sunyi. Jadi buat, kita tuh gak cuman kayak apa ya, pacaran doang, tapi kita juga tentunya dapat ilmu gitu ya.
1: Oh,
0: kan ada pameran-pameran biasanya di museum.
1: Ya.
0: Nah, tapi ngomongin museum ya, kita juga ada nih museum dari Sudarga.
1: Ya.
0: Di Kabupaten Purbalingga itu ternyata ditutup sementara loh.
1: Oh,
0: di tanggal
1: gitu.
0: Di tanggal 12 sampai 31 Oktober 2026.
1: Oke. Okay. Oh, jadi ternyata penutupan ini dilakuin ya buat mendukung proses konservasi benda-benda koleksi museum ya, terutama yang berbahan logam, terus yang keramik dan juga batu ternyata. Oh, gitu.
0: Oh, gitu ya. Dan Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Pak Wasis ini juga mengatakan ya, ternyata tuh konversi bertujuan ini untuk merawat, melindungi dan tentunya melestarikan ya, agar koleksi ini tuh nggak mengalami kerusakan atau pelapukan. Kan sayang banget kalau misalnya museum itu nggak dirawat, nggak dijaga.
1: Oh iya, benar banget ya. Apalagi kalau misalkan barang-barang itu barang-barang antik yang mungkin susah banget didapatkan ya, dan ada satu-satunya di dunia gitu kan.
0: Iya.
1: Apalagi kalau museum-museum di rumah itu kan kadang-kadang ada loh museum di rumah.
0: Apa tuh?
1: Museum barang-barang mantan.
0: Jangan-jangan kamu sering koleksi barang-barang mantan?
1: Soalnya mahal ya, sayang
0: mahal
1: aja gitu. Mau dibuang, mau dihibahin ke orang, kayaknya sayang
0: mahal
1: ya, udahlah.
0: Sayang
1: gitu ya, dipakai aja deh.
0: Tapi kalau gitu jadi keinget mantan gak sih?
1: Iya sih, kadang-kadang ya keinget mantan, terus ya gitulah.
0: Tapi udah, hati aman nih.
1: Aman dong. Aku ingetnya soalnya mantannya mantan lurah gitu.
0: Oh, mantan lurah. Oke. Okay.

0: tuh.
1: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
4: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet, nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: ceria. Sore ceria.
1: Oke, kita ngomongin soal makan makanan yang estetik ya. Tapi iya, makanan gak selalu estetik gak sih?
2: Makanan ya iya sih betul ya. Tapi kalau misalnya estetik pasti langsung kepikiran, aduh kayaknya aku mau foto dulu deh, ngasih makan Instagram gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Ngasih makan Instagram dulu gitu.
1: Apalagi kalau harganya lumayan terus estetik gitu ya. Kayaknya sayang banget. Oke, soal ngomongin makanan ya, yang tim di foto dulu apa langsung makan. Oke, kita baca dulu nih ada siapa aja yang udah ikutan join.
2: Di sini ada dari Samuel.
1: Halo, nah, Samuel
2: ini tipe yang langsung makan. Soalnya biar sat-sat gitu ya. Aduh, tapi kalau misalnya kayak Samuel ini juga ada ya beberapa orang gak mementingkan media sosial gitu. Tapi overall aman sih.
1: Iya, karena mungkin udah lapar ya. Ngapain sih itu foto-foto gitu ya.
2: Foto-foto gitu.
1: Mie ayam nih estetik. Alah, makan. Terus ada siapa lagi? Coba kita baca, ada Samudra ya. Aku tim langsung sikat tanpa babi bu pokoknya. Kenyang itu nomor satu, Kak Aris dan Kak Lulu.
2: Oh yeah. Urusan perut nomor satu gitu ya.
1: Ketahuan ya kalau suka lapar ya. Oke.
2: Okay. Iya, di sini juga ada Fareziello.
1: Halo.
2: Nah, kadang aku pengen banget foto dulu tapi perut udah enggak bisa diajak kompromis. Iya sih, biasanya itu kalau perut udah keroncongan kayaknya aduh enggak pedulilah mau foto dulu mau makan apalah gitu.
1: Oh, perut bisa keroncongan ya? Aku pikir bisa dangdutan loh.
2: Oh iya. Keroncongan.
1: Keroncongan ya. Oke, di belakangnya lagi satu lagi deh. Ini ada Raka ya. Sumpah Kak, aku sering banget lupa foto pas makanan datang karena saking apa ini kalapnya dengerin Kak Aris dan Kak Ul. Kalap kenapa nih?
2: Berarti kamu kalau misalnya makan dengerin radio juga ya ternyata. Ya,
1: harus loh, wajib loh ya. Oke, berarti suara kita bikin lapar ya.
2: Iya.
1: Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih kita tunggu ya. Melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222.
2: Atau Instagram kita di RRI Pro 2 PWT. Kita tunggu sampai nanti jam 7. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Yuhu. Ya.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Oke teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Isna. Halo, selamat sore Kak Isna.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silahkan dengan informasinya.
1: Oke, Kak, makasih atas waktunya dan selamat sore Sobat Setia RRI Pro 2 dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya langsung dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sebelum saya menyampaikan laporan acara, pertama-tama kita kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cukup mendung di beberapa ruas jalan dan juga simpang yang kami amati. Dan untuk selanjutnya kita mulai langsung dari utara, yaitu simpang Gor Satria yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Kendaraan yang melintas di simpang ini mayoritas adalah kendaraan dari pekerja yang akan menuju ke rumah masing-masing atau kendaraan masyarakat yang setelah pulang bekerja. Dan selanjutnya kita menuju ke simpang Karang Jambu yang juga terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Dan kami himbau bagi pengendara sekalian yang akan melewati simpang ini untuk berhati-hati apabila terjadi fase hijau bersamaan dari arah utara maupun dari arah selatan. Dan selanjutnya kita menuju ke simpang Alun-Alun yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi juga, yaitu roda 2 dan juga roda 4. Namun kami himbau untuk berhati-hati karena sudah mulai banyak aktivitas pejalan kaki dan juga parkir tepi jalan di sekitar Alun-Alun Purwokerto. Dan selanjutnya kita menuju ke arah barat, yaitu sebelah barat simpang BRI atau ruas jalan yang menuju underpass Purwokerto yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, namun diselingi oleh beberapa kendaraan besar seperti bus dan juga truk besar. Kendaraan yang melintas di ruas jalan ini didominasi oleh kendaraan yang keluar dari arah perkotaan Purwokerto atau kendaraan yang dari arah timur. Dan selanjutnya kita ke selatan menuju simpang Tanjung yang terlihat ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan juga beberapa kendaraan besar dan juga sedang seperti bus dan juga truk sedang dan juga truk berat. Dan selanjutnya kita ke timur menuju Monumen Jenderal Gatot Subroto atau Bundaran Muarguno yang terlihat ramai lancar pada sore hari ini dengan dominasi kendaraan lebih ramai yang berasal dari jalan gerilya. Dan demikianlah laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Kami himbau bagi sobat sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga lampu lalu lintas serta tetap utamakan keselamatan. Dan saya Isna pamit undur diri dan selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Aris. Terima kasih Kak Aris.
0: Oke, terima kasih Kak Isna atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap harinya di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro 2 Prokerto dengan esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur strategi, tetapi juga berhadapan dengan ancaman di setiap langkahnya. Di titik ini, ia harus jeli menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Melalui alur yang penuh ketegangan, kita diajak melihat sisi lain dari dunia politik. Ketika kekuasaan dan hukum disalahgunakan untuk mempertahankan kepentingan tertentu, disinilah kecerdasan, keberanian, dan integritas menjadi kunci utama agar tidak mudah terseret dalam pusaran kekuasaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro 2 Prokerto untuk Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Makin sore kayaknya makin lapar aja gak sih? Padahal habis berkegiatan tadi itu sempat makan juga ya.
0: Wih, kalau kamu tadi makan apa?
1: Aku makan hati sih.
0: Wih, makan hati, serem banget.
1: Makan hati ya. Oke, nah ini kalau orang-orang mungkin habis pulang kerja kadang-kadang atau berkegiatan ya dari kampus dan lain sebagainya, nongkrong dulu tuh di kafe.
0: Iya, nongkrong ya. Di kafe gitu ya, terus pesan makanan ya, estetik-estetik.
1: Wih.
0: Gitu. Tapi kalau kamu tuh tim foto dulu atau langsung makan?
1: Aku lebih ke tergantung tadi makanannya. Tapi kalau ke kafe kayaknya ada baiknya di foto dulu sih.
0: Iya lah.
1: Karena harganya lumayan ya.
0: Betul. Biasanya ngasih makan sosial media tuh lebih mengutamakan gitu ya.
1: Oke. Ini yang udah gabung ada siapa aja?
0: Ini ada dari Kresna. Katanya tuh dia tim langsung makan karena lapar banget sore-sore gitu. Beneran gak kuat manahan godaan dari aroma makanan. Wih.
1: Oh gitu.
0: Lapar ini mah gak bisa ditahan karena saking keroncongan perutnya ya.
1: Iya, keroncongan ya. Dangdutan rock, malah rock and roll mungkin ya. Oke, coba aku ke WhatsApp-nya Pro 2 dulu. Ini ada siapa ini? Oh, Nandita. Nandita katanya kalau aku doa dulu, Kak. Setelah itu mau makan, mau foto bebas. Oh iya, berdoa.
0: Iya sih, bener. Doa itu paling utama ya sebelum makan. Kadang lupa gitu.
1: Kadang orang tuh lupa ya. Yang penting makanan dulu ya, urusan doa belakangan malah kebalik ya. Oke, terima kasih buat Nandita yang udah dikenjoin. Terus ada siapa lagi?
0: Di sana juga ada Alidra. Estetika itu penting banget buat aku. Jadi harus difoto dari berbagai angle dulu baru dimakan. Oh. Tapi benar juga sih, karena kan kita juga kadang-kadang butuh apa ya, mengarsipkan momen gitu ya. Siapa tahu besok enggak datang ke sini lagi gitu.
1: Oh gitu. Karena mungkin udah putus sih ya, jadi enggak datang lagi ya bareng.
0: Aduh, maksudnya apa diputus?
1: Oke, di belakangnya ada Amira katanya, aku mah tim yang nungguin orang lain foto dulu, baru aku bisa ambil nasi ke Aris dan Lulu, dan Kak Aris dan Lulu. Sabar banget emang aku tuh. Maksudnya kalau lagi bareng-bareng, orang-orang tuh pada foto-foto dulu, baru dia ambil nasi gitu gak sih?
0: Berarti dia tim langsung makan dong, gak foto-foto, karena kan dia nungguin.
1: Oh iya bener ya, iya. Nungguin foto-foto sambil ngebatin.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sambil ngebatin.
1: Ih, lama banget sih gitu kan. Itu batinnya batin julid.
0: Laper banget, mana fotonya belum selesai nih, kapan aku makan?
1: Oke, buat teman-teman berdua yang mau ikutan join, masih kita tunggu ya sampai nanti jam 7.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2, kalau sore-sore gitu enak banget ya makan kayak cemil apa gitu.
2: Oh
1: atau
2: iya.
1: Apa ya? Kalau kamu sukanya apa?
2: Kayak jajanan pasar gitu enggak sih? Tapi biasanya itu adanya pagi ya sebenarnya ya.
1: Iya.
2: Tapi sore-sore sebenarnya kalau misalkan masih keliling gitu kan, jalan-jalan kemana nemu jajanan yang model-modelan jajanan jadul gitu enggak sih? Itu
1: iya,
2: kayaknya enak ya.
1: Enak banget deh.
2: Iya. Dan di era sekarang ini ya jajanan tradisional itu kayak masih mampu gitu loh mempertahankan eksistensi nya di tengah banyaknya ya jajanan modern atau makanan kekinian. Salah satunya ini bisa dilihat dari usaha jajanan tradisional ya. Kalau misalkan di sini biasanya di Pasar Manis Purwokerto tuh yang udah berjalan sejak tahun 2000 dan sekarang dikelola oleh generasi ketiga nih, oleh salah satu pengusaha yang resepnya ternyata turun-temurun tuh.
1: Ternyata lama banget ya, dari tahun 2000 sampai sekarang gitu.
2: Iya.
1: Ya. Berarti masih konsisten gitu ya.
2: Betul,
1: mampu
2: betul.
1: Menjaga apa namanya eksistensi gitu ya untuk jajanan tradisional.
2: Oke.
1: Okay. Nah, tentunya pemilik usaha ya dari Kak Nurul ini juga apa ya? Sudah berlangsung, katanya itu terlepas dari upaya mempertahankan resep asli yang diwariskan oleh sang ibu. Wah, resep asli nih ya.
2: Asli ya, mantap.
1: Nah, selain itu pemilihan bahan baku yang berkualitas seperti tepung, beras juga menjadi perhatian ya untuk mempertahankan cita rasa dan kualitas jajan.
2: Iya, tapi memang bahan itu penting banget gak sih?
1: Betul.
2: Kalau bahannya itu yang berkualitas biasanya rasanya itu
1: istimewa.
2: Gitu.
1: Walaupun bahannya sama, tapi kalau yang bikin beda orang juga rasanya pasti juga
2: beda. Iya, benar-benar karena tergantung resepnya apa gitu
1: betul.
2: Ya. Nah, biasanya kalau misalkan beli jajanan pasar itu kan kadang-kadang ada yang warnanya cantik-cantik terus apa istilahnya ya, bentuk-bentuknya itu cantik-cantik banget tuh.
1: Bentuk.
2: Biasanya kan difoto dulu enggak sih?
1: Iya, kalau aku sih tim foto dulu ya. Sebelum beli, sebelum mau makan aku tim foto.
2: Oke, buat teman Pro 2 yang mungkin pengin ikutan join terkait dengan tema kita sore hari ini, kamu tipikal orang yang kalau lihat makanan atau mau makan itu difoto dulu atau langsung gas aja? Nah, kita tunggu ya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Teman Rodua pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
0: Ini Indonesia.

0: ceria. Sore ceria.
1: Jam segini biasanya orang yang habis pulang berkegiatan nih ya, biasanya mandi dulu tuh. Ada yang sebelum mandi makan. Ada gak sih biasanya?
2: Ada dong.
1: Ada dong. Kamu tipikalnya kayak gimana? Kalau habis pulang kegiatan mandi dulu atau makan
2: aku
1: dulu?
2: Aku tim makan dulu sih, karena kan keburu udah capek, lapar gitu ya. Tapi kalau langsung mandi tuh rasanya kayak apa ya, belum menuntaskan rasa tuh? Capek di kasur gitu.
1: Oh gitu ya. Yeah. Takutnya nanti mandi gemeteran gitu. Aduh.
2: Ternyata kelaparan ya. Takut tiba-tiba pingsan di kamar mandi, bener-bener kan bahaya ya.
1: Oke. Okay. Ini berarti kalau makannya di rumah, tapi kalau misalkan makannya di kafe atau di ya resto ala-ala gitu lah ya. Mm-hmm. Berarti kan biasanya makanannya estetik ya. Itu ada yang difoto dulu, ada yang langsung makan, tergantung kondisi ya. Oke, okay, kalau kita ngomongin soal difoto dulu atau langsung makan, kan siapa aja nih yang udah ikutan join nih?
2: Ini ada dari Instagram ya, dari Instagram Pro 2 ada Kirana.
1: Okay.
2: Kak Aris, Kak Lulu, saking laparnya sore gini tuh kadang HP belum keluar makanan udah abis tengah, jadi fotonya sisa piring kotor aja.
1: Yeah. Gitu ya. Ini udah saking laparnya ya.
2: Udah saking laparnya,
1: gak tahan ya.
2: Gak tahanan banget.
1: Oke, di belakangnya ada Naila. Kak Aris dan Kak Lulu, aku tim makan dulu sih, soalnya perutku udah keroncongan banget kalau nunggu di foto dulu, nanti malah keburu pingsan. Wuh, emang bisa langsung pingsan gitu ya?
2: Tapi enggak deh.
1: Enggak.
2: Pastinya kalau ke tempat makan ada minum-minum dulu enggak sih? Mm-mm. Ada makan cemilan dulu, masa langsung pingsan?
1: Oh, mungkin kalau langsung emosi iya kali ya. Kelamaan nih, udah
2: iya,
1: lapar ya.
2: Gitu ya.
1: Nanti lama-lama yang foto yang dimakan.
2: Iya. Juga ada dari Aksa. Sedih okay. banget deh Kak Aris, Kak Lulu, kalau tadi mau foto makanan estetik, malah HP aku jatuh ke kuah bakso, jadi gagal semua kontennya.
1: Ya ampun,
2: kasian banget sih kamu.
1: Berarti kuah baksonya rasa HP ya. Itu ada daki-daki keringetnya ya. Kebayangkan. Berarti ini ceritanya mau ngonten gitu kan.
2: Mau ngonten, tapi tuh HP-nya karena apa ya, mungkin nyari angle yang estetik gitu.
1: Okay.
2: Ya. Akhirnya jatuh deh ke kuah ya. Kasian banget, gak jadi
1: itu
2: makan,
1: sebenarnya tahu nggak itu
2: bikin konten. Kenapa
1: itu
2: tuh?
1: Sebenarnya udah lapar tapi maksain bikin konten. Udah gemeteran tangannya. Tremor gitu tiba-tiba jatuh gitu kan. Ya, akhirnya bakso HP deh itu.
2: Ini terus sedih apa mau langsung dimakan tuh baksonya?
1: Kayaknya sayang sih, karena harganya mahal, diseruput aja tuh ya. Bekas handphone ya, banyak bakterinya, tapi enggak apa-apa sih, sehat ya.
2: Serem ya.
1: Serem ya. Oke, buat teman Prodo yang mau ikutan join masih kita tunggu. Dan nanti kita bakal live juga di TikTok-nya Prodo FM Brokerto.
2: Iya, betul. Pokoknya ditunggu ya teman-teman ya.
1: Oke. Okay.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di Pro2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Ya teman berdua, kali ini ada musisi Indonesia yang
1: siapa tuh?
0: Ini salah satu musisi yang penggemarnya cukup banyak ya, dan cantik, terus ada yang tampan juga. Ada Bernadia tuh? Ya, ini merilis single terbaru ya, Lebih Beruntung Sedikit ya, featuring Pamungkas gitu. Dan lagu ini mempertemukan tiga karakter musisi. Ada Bernadia, yang benar tuh Bernadia ya, terus Pamungkas dan Eros Chandra. Ini salah satu musisi kawakan ya, yang
1: keren
0: berperan,
1: iya,
0: yang berperan sebagai penulis, komposer sekaligus produser musik. Dan ini jadi kali pertama Eros memproduseri lagu untuk solois Bernadia, dan lagu ini ternyata ditulis bersama oleh Bernadia dan juga Eros Chandra, terus Pamungkas juga ikut ternyata.
1: Wih,
0: gitu.
1: Berarti kolab ya tiga-tiganya. Keren banget ya, musisi Indonesia ini masih muda-muda. Makanya encer gitu ya.
0: Yang senior cuma Eros Chandra doang nih.
1: Tapi enggak cuma itu, Lebih Beruntung Sedikit ini tuh ininya ya, single terbarunya ya, tuh bercerita tentang menerima kenyataan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Emang iya sih,
0: gitu,
1: sedih
0: ya.
1: Tapi alih-alih menawarkan jawaban atas segala ketidakpastian, lagu ini tuh kayak menyampaikan harapan yang lebih sederhana.
0: Oh gitu.
1: Iya, yaitu agar setelah semua yang dilewati itu keadaannya bisa berjalan sedikit lebih baik.
0: Oh gitu.
1: Ih, keren ya.
0: Keren ya, sedikit lebih baik lah ya.
1: Sedikit lebih baik. Nah, perasaan itu tuh juga kerang dalam lirik lagunya, yang kayak liriknya tuh gini,
0: gimana
1: ku
0: tuh?
1: Berharap kita lebih beruntung sedikit. Nah, kalimat sederhana ini juga menyimpan refleksi ya tentang gimana sih seseorang tuh melanjutkan hidup ya, mungkin setelah kehilangan orang lama banget, terus ada kekecewaan atau rencana yang tidak terwujud. Aduh, sedih banget
0: ini
1: sih.
0: Kayaknya bakal relate dengan banyak orang ya, karena kadang-kadang orang itu kan berekspektasi cukup tinggi ya, kemudian akhirnya dia kecewa, terus rencananya tidak terwujud gitu.
1: Aduh,
0: kan.
1: Aduh, sedih banget sih.
0: Apalagi
1: apalagi
0: kalau ada udah janjian rencana makan gak jadi. Nah, itu sering terjadi kekecewaan ya.
1: Duh, kayak siapa nih?
0: Kayak aku sih, kadang-kadang. Nah, buat teman-teman Pro 2, kita udah live di TikToknya Pro 2 FM Brokerto. Tadi kita ngomongin soal makanan itu, biasanya kalau kamu makan di foto dulu kah? Atau
1: langsung makan,
0: langsung
1: gitu,
0: makan
1: ya.
0: Langsung makan aja, karena udah lapar.
1: Tapi setelah teman-teman ini udah gabung ya di Instagram atau di WhatsApp, kita tuh rata-rata dari teman-teman tuh malah ini ya, lebih ke makan dulu,
0: makan
1: fotonya
0: dulu ya,
1: nanti.
0: Iya, gitu. Soalnya mungkin udah lapar gitu.
1: Iya.
0: Oke, yang mau komentar kita tunggu.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

0: ceria. Sore ceria.
1: Teman Pro 2 banyak banget nih dari teman Pro 2 juga okay. yang udah join di TikTok, di Instagram, bahkan di WA. Nah, tadi kita kan lagi ngomongin apa tuh ya? Kamu tim makan dulu atau difoto dulu nih gitu. Kalau aku sih tim apa? Foto dulu sih.
2: Foto dulu ya. Iya.
1: Walaupun tapi tergantung dari makanannya. Kalau makanannya estetik kayaknya aku perlu foto buat ngasih makan Instagram.
2: Oke, okay. Instagram
1: kalo
2: doang.
1: Kamu apa?
2: Kalau aku sih ya itu tergantung sih. Kalau misalkan aku makan mie goreng kayaknya langsung aku makan aja. Nasi goreng juga iya, bakso juga iya, mie ayam kayaknya iya deh. Semuanya ya.
1: Semuanya gitu ya.
2: Oke, dibaca dulu nih yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Pro 2 dulu deh. Ada siapa tuh?
1: Kalau di WhatsApp kita juga ada ya dari teman Pro 2, itu ada dari siapa nih?
2: Oke, kita baca
1: dari
2: dulu.
1: Dari Rafif kali ya. Kalau kata Rafif tuh aku tim santai aja kak, okay. soalnya kalau makanannya bagus ya foto bentar, tapi kalau lapar ya langsung sikat aja gitu, tanpa babi bui.
2: Ya, tergantung berarti ini ya. Oke, di belakangnya lagi ada Gilang katanya, ritual foto makanan itu wajib banget buat aku biar follower tahu aku makan enak kak Aris. Dan padahal ma aslinya bayar pakai pay letter. Wah jujur banget kamu ya. Terlalu jujur gak sih?
1: Jujur banget ki,
2: ngeri ya. Yang penting eksistensi perkara bayar pakai pay later mah urusan belakang ya.
1: Iya, yang penting dibayar dulu makanannya ya. Terus ada dari Claudia. Sore.
2: Halo
1: cerah.
2: Claudia. Halo.
1: Sore yang cerah ini enaknya emang makan sambil dengerin apa nih Kak Aris dan Kak Lulu sambil cepret sana sini gitu ya buat kenangan di galeri. Emang betul sih. Jadi kalau makan itu harus wajib difoto, soalnya kan kenangan ya. Kan kita enggak tahu besok bakal ke situ lagi apa enggak.
2: Coba kita sapa dulu teman-teman yang udah join di live TikTok-nya Pro 2 ya, kita lagi live.
1: Tuh?
2: Ada Mas Agus Setio.
1: Halo Mas Agus.
2: Ada Dapur Isu, ada Wiyak, ada Nova, ada Purba Jawa, ada Basile ya. Terus ada Dona Warung Doyong, ada Cunong, ada Kofi, ada Bagus Menyapa, ada Hilda Atika, ada Caca dan masih banyak. Ada Alvino juga ini yang udah ikutan join.
1: Keren. Masih bisa nyempetin ya jam segini buat nonton kita. Dimana? Di TikTok kita.
2: Iya
1: di
2: dong.
1: RRI Pro 2 PWT.
2: Nah, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join ya boleh banget ya di sini ya. Dan kata teman-teman yang tadi live di TikTok tuh kebanyakan makan dulu ya. Ada yang foto dulu ya.
1: Tapi kebanyakan makan sih.
2: Ya mungkin kan udah lapar kali ya. Ya udahlah kita dengerin lagu dulu biar gak lapar.
1: Oke. Liburan yuk.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Celia. Sore Celia.
1: Wah, gak kerasa banget Lulu, ternyata menjelang jam 7.
0: Wow, kita tadi dari jam berapa ya nemenin kalian?
1: Dari jam 3 teman berdua ya. Yang pasti setelah ini nanti bakal relay ke Jakarta buat mengikuti Music Live Chat.
0: Iya. Nah,
1: nanti gestarnya siapa Lulu?
0: Nanti gestarnya tuh ada dari musisi wow yang sangat amat terkenal. Ada dari Yeri Meiran.
1: Oke, ini tampan juga ya.
0: Tampan menawan.
1: Oke, buat teman berdua ya, thank you tadi udah berbagi cerita terkait dengan foto makanan gitu. Walaupun lapar ya, kadang-kadang kalau estetik ya di foto aja ya. Oke, buat teman berdua thank you yang udah ikutan join ya di live TikToknya atau di WhatsAppnya Pro 2 juga boleh banget tadi ya udah dibacain ya. Dan ya kayaknya kita harus pamit undur diri ya.
0: Tapi tenang aja karena tentunya nanti bakal dilanjut sama
1: kakak dosen pradana
0: di Jakarta. Kakak dosen betul sekali.
1: Jaga malam ya. Iya. Oke. Thank you for listening-nya ya teman Pro 2 dan aku Aris mohon maaf kalau ada salah kata.
0: Dan aku Lulu yang tentunya mungkin masih banyak. Gitu ya.
1: Oke. Yang pasti kita harus tetap satu semangat.
0: Mulai beraksi.
1: Kita berdua pamit dan bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Halo, selamat malam teman berdua.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa ya? Hari Selasa teman berdua. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada yang habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya, iya, iya, iya. Ya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
1: Bisa dikontrol gak temponya?
0: Iya,
1: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja ya.
0: Kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah sepatu.
1: Sepatu.
0: Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari C5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja nih. Nanti kita bakal ngobrol sama Yeri, jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Iya sih, cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calontong. Oh bukan,
0: salah. Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini kalau di YouTube
0: nunjuk nih. Udah,
1: gak usah. Sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya, sehat?
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Yo, seru sekali. Akang.
2: Lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan.
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya.
0: Kenapa emang?
1: Ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulet.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya, terakhir
2: sama Rutinitas. Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
1: lagi proses itu.
2: Terus Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu. Ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu. Bener.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh udah. Udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul. Sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah. Sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Pertama, kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
2: Udah 4. Ini proyek sendirinya ya, luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih, iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya, harus lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, gitu, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya. Yeah.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, benar. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Benar. Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project gue sih, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya, bener-bener. Seru nih.
2: Gitu. Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lintas pagi itu kemarin lagunya apa ya temanya gue lupa
0: ini gak sih apa kisah cinta anak SMA remaja gitu
2: kisah. Iya masa remaja.
0: Ya
1: benar. Om Iri aja lupa. Om Iri lupa.
2: Iya kemakan usia.
0: Waduh.
1: iya
0: benar.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
2: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ngambil kesimpulan cepet banget Om Yeri.
0: Segitu cepet banget.
1: Iya. Tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Ya, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja. Tuh kalau siang tuh kan biasanya masih bisa kita tuh kayaknya masih bisa happy lah ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore menjelang sore kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Oh.
2: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disputus sama pasangan kita. Itu kan berasa banget biasanya suatu senja kemalam tuh startnya tuh senja biasanya udah aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu.
0: Sepi ya gitu.
2: Mata aja.
1: Iya.
2: Tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong. Ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Oh, jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Itu tuh menarik tuh.
0: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Ya iya. Jadi langsung aja. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes. So jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat.
1: Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
2: Yoi.
1: Yes.
3: Halo.
1: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
2: Senja. Berjudul Senja.
1: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
3: Iya benar. Betul.
1: Di sore hari.
3: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Iya.
2: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
1: Agak aneh juga ya.
2: Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
3: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
2: Aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
3: Senja aslinya judulnya tadinya mau itu tadinya ya.
2: Iya.
1: Akhirnya dipilihlah senja.
2: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
3: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi pernah ngalamin seperti itu cuma dulu ya.
2: Udah lama.
3: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
1: Kerikol gitu. Lagi akhirnya
3: Kerikol lagi dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini gue nyapain ya, itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mal gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah gitu.
2: Ini menarik nih kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
3: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget cara ngedistractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
2: Studio foto kan tapi
1: Bukan.
2: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
1: Saya jadi kafo.
3: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Ya untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
2: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
3: Yeri. Jadi intinya sih apa ya, nyusahin orang.
1: Judulnya ganti nyusahin orang.
2: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
1: Iya. Bukan pinjem 100
2: ya. Iya, pinjem waktu dulu.
1: Pinjem waktu dulu ya.
2: Bener. Oke.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
3: Lagi suka aja sih saat ini, memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja, karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya. Mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam, disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya, gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin juga kadang-kadang. Iya benar. Kadang gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin misalnya. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang.
2: Itu juga jadi influence lo kali Om ya.
3: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya.
2: Jadi ngulik ya.
3: Iya.
1: Jadi ngulik.
2: Coba Denny Caknan dong.
1: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan
3: gue dengerin.
2: Nah iya.
3: Itu. Caknan NDX. NDX Darboy gue dengerin.
2: Tuh kan. Iya, iya.
3: Asik kan om. Apa lagu-lagunya.
2: Asik kan.
1: Asik ya.
3: Banget.
1: Bener-bener.
3: Gue dengerin semuanya. Dan itu menurut gue bagus. Keren.
1: Iya. Yeah, betul-betul.
3: Keren-keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya. Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
3: Gue ini hip, mungkin nggak keambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenarnya.
1: Oh iya.
3: Kedepannya.
2: Seru banget.
1: Seru banget. Ya,
3: itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
3: Ya karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Darboy, NDX. Gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
3: Oke. Serius ada mau tes nih.
1: Kita percaya,
2: kita iya, percaya.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak. Iya, yeah, kita percaya.
3: Ada, yeah. Ada apa coba? Keringan mantan.
2: Iya. Iya.
3: Gue dengerin itu
1: semua. Bener-bener.
2: Iya sih, jujur.
1: Berarti cukup random juga ya.
2: Cukup random ya.
3: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu kan.
3: Termasuk yang bisa menikmatin gue. Karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue Enau.
1: Itu
3: gue dengerin.
1: Benar-benar.
3: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
2: Wah berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
3: Gue dengerin. Iya gue dengerin sih kayak Bernadia.
1: Wah.
3: Angkatan yang baru-baru. Kayak Perunggu gue dengerin.
2: Wah gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya Om?
3: Ya pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
2: boleh aman.
3: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu kadang-kadang gitu.
2: Berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
3: Di Winamp.
2: Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
3: Iya. Yeah. Di handphone gitu kan.
2: Yeah. Mau diisiin lagu. Lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
3: Oke.
2: Tapi gue penasaran sih nih. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
1: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
2: Kita dengerin dulu kali Om ya.
3: Boleh.
1: Kita dengerin dulu single terbaru dari
2: Om Yeri dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
0: Alright.
1: Yo,
0: yes. Tadi kita udah dengerin
1: Senja.
0: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
1: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
2: Iya,
1: ada
2: di lirik ya. Iya, itu benar.
0: Benar-benar.
2: Di ujungnya.
1: Di ujungnya.
0: Benar-benar di ujung tuh.
2: Kalo, iya. Kalau di Five Man, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
0: Bener.
2: Sekarang dia
0: juga senja. Oh, bener.
1: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
2: Ada.
1: Ada ya. Ada.
2: Jadi nyambung dari waktu kemarin berdasar pagi juga kan soalnya.
1: Iya,
2: soalnya ada 80s, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
1: Iya sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
0: Bener.
2: Iya. Gitu. Iya memang kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau nggak salah waktu amaran berdasar pagi itu memang lagi seneng banget area-area 80s gitu.
0: Iya.
2: Aku bener. Lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
1: Wow.
2: Terus Mas Faris
1: era. Faris era.
2: Kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
1: Iya sih.
2: Warna-warna situ.
1: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
2: Iya.
1: keren.
0: Oke loh.
1: Kalau menurut lo gimana, Dip?
0: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
2: Iya.
0: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
2: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, bukan video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu, itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah, pokoknya.
0: Bener-bener. Emosinya
2: ceritanya
0: luar
2: biasa sebenernya.
0: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh.
1: Mobilnya meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
2: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anak nyanyi sih, cuman ternyata, aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
1: Masa udah nyerah dulu, jangan.
0: Benar.
1: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
2: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
1: Iya. Nice. Asik kok.
0: Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
1: Yai.
0: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
1: Lara.
0: Ya, pertanyaan ya.
2: Iya, Lara. Halo Lara.
0: Halo Lara. Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
1: Wow.
0: Mimpi atau keluarga bangga nih?
1: Oh, iya.
2: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
0: Balancing ya, benar-benar.
2: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
0: Iya,
2: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
0: Betul.
1: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
2: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya.
0: Gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih?
1: Ah,
0: kalau
1: menarik nih.
2: Mimpi gue ya?
1: Cita-citanya apa sih sebetulnya Om Yeri?
2: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling deket itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
0: Betul.
2: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
0: Oke.
2: Musik untuk di Indonesia, kita gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup mandirin musik doang, kayaknya belum bisa.
0: Okay,
2: fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
0: Oke, benar-benar. Jadi bisa saling-saling menopang, menopang lah ya.
2: Iya, benar-benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik gitu. Bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya.
1: Maksudnya, iya, jelas.
2: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
0: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Bermusik dengan modal.
1: Nah, juga.
2: Ini kalau kita pikir. Tapi benar nggak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
0: Benar.
2: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, ya kan?
0: Betul.
2: Nah kalau iya kan itu.
0: Iya benar.
1: Percaya. Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
2: iya,
1: gitu kan?
2: Benar.
1: Iya. Oke. Oke, gitu Lara ya. Udah terjawab sama Mary ya.
0: Iya. Selanjutnya siapa lan?
1: Ada dari Ilham KDI nih.
0: Kenapa tuh?
2: Katanya, Ilham KDI.
1: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Mary tuh pilih siapa dan apa alasannya?
2: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Bener. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
2: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya untuk berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
1: Betul.
0: Nah.
1: Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
2: Iya, makanya ya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila.
0: Tensi.
2: Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
0: Semua orang
2: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
1: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
2: Dan
1: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
2: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
0: Ada siklusnya.
1: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
2: Iya, benar.
0: Iya, kayak benar.
2: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
0: Benar.
2: Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya sih. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
1: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
2: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
1: Iya, yeah, parah,
2: mereka,
1: parah.
2: Mereka, parah mereka.
1: Iya, kayak mana waktu itu ya, antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
2: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya, kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential, dia kolaborasi sama Soneta,
1: itu kan benar
2: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
1: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue gak suka dangdut, gak usah.
0: Gak banget lu.
2: Iya, karena musik tuh gak ada yang jelek menurut gue.
1: Iya.
2: Tergantung, iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
1: Yeah.
2: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
0: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
1: Pasti.
2: Iya betul.
1: Akan menemukan masanya kembali.
2: Iya. Betul. Dan itu. Tiap orang taste-nya beda soal.
1: Betul.
2: Iya kan?
1: Benar.
2: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Maksud gue Mariah Carey bagus enggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
1: Oke. Paham.
0: Ini single Senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
1: atau apa?
2: Udah ada di YouTube
0: ya. Bisa ditonton juga berarti
2: filmnya. AI sih video klipnya.
0: Iya. Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
2: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung enggak ya?
1: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Oh, ya, bingung, harus mengerti ya.
0: Benar.
1: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu Senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
2: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
1: Nah, penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
2: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
1: Di langit musik ya, di langit musik.
2: Iya.
1: Gila, zaman kapan?
0: Ya Allah,
1: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih, thank you banget.
0: Terima kasih ya.
1: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
2: Amin. Mudah-mudahan kita nanti. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
1: Amin. Let's go dong. Iya. Terus lancar ya.
0: Alright, terima kasih juga.
2: Thank you banget.
0: Terima kasih juga buat Topan Produce seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
1: Betul.
0: Dan dalam sini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: So, kita pamit dulu. Ellen pamit.
0: Edita mau pamit.
1: Dan juga.
2: Saya pamit juga Yeri Tiba.
1: Oke.
0: Okay. Alright. Bye-bye.
3: I will always remember.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
5: Pro 2 FM Purwokerto, teman ter

0: Temuan Pro2 Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI dari 5 kabupaten wilayah Bar 5 Cakep memperkuat koordinasi dan memperluas jangkauan organisasi untuk meningkatkan perlindungan anak. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
1: Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau LPAI dari 5 kabupaten di wilayah Bar 5 Cakep memperkuat koordinasi untuk meningkatkan perlindungan anak. Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja LPAI Bar 5 Cakep 2026 yang diselenggarakan di Pendopo Sipanji Purwokerto baru-baru ini. Ketua Panitia Ani Widosari mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum bagi pengurus LPAI untuk memperkuat koordinasi, menyusun program kerja, sekaligus meningkatkan kapasitas organisasi. Menurut Ani, perlindungan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan hingga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama antar pihak perlu diperkuat agar upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal.
2: Wilayah Bar 5 Cakep yang meliputi

0: mengajak pemerintah daerah dan para camat mendukung penguatan LPAI hingga tingkat kecamatan dan desa. Menurutnya, perluasan jangkauan organisasi diperlukan agar upaya perlindungan anak bisa lebih dekat dengan masyarakat.
1: Ini LPAI ada di kecamatan semua, Pak. Jadi atas pesan Pak Bupati, LPAI yang ada di kecamatan sampai nanti terbentuk tingkat desa, ini adalah merupakan satu tanggung jawab kita bersama. Jadi Forkopimda ini adalah yang mempunyai putra-putri dan kami akan bekerja sama. Kami akan berkolaborasi, kami akan mengangkat anak-anak kita menjadi anak-anak generasi emas yang luar biasa.
0: Hal senada disampaikan Ketua Umum LPAI Pusat Samsul Ridwan. Samsul menjelaskan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Selain mendorong keterlibatan masyarakat, ia menilai upaya perlindungan anak perlu lebih menekankan pada pencegahan, bukan hanya penanganan ketika kasus sudah terjadi. Ia juga mendorong perubahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, khususnya terkait pendekatan keadilan dalam penanganan perkara anak.
2: Yang dilakukan oleh LPAI itu bukan hanya penanganan kasus, tapi preventifnya penting. Preventifnya itu sangat penting. Salah satu bentuk preventifnya atau prevensinya adalah bagaimana kita sosialisasi, menyadarkan masyarakat, keluarga, lingkungan sekitar agar ramah terhadap anak. Kenapa? Karena Indonesia itu punya cita-cita. Tahun 2045 itu akan tercipta idola Indonesia layak anak.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti menyoroti sejumlah persoalan yang masih mengancam anak, seperti perundungan, kekerasan, pernikahan dini, hingga keterlibatan anak dalam pinjaman dan judi online. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat upaya pencegahan sejak dini agar berbagai persoalan tersebut tidak berkembang dan semakin sulit ditangani. Faisal Raihan melaporkan.
3: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya, kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Kilau Malam-Malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro2. Senang sekali malam hari ini yang aku gak tahu sih. Kayaknya memang akhir-akhir ini lagi kerasanya panas aja ya. Walaupun cuacanya sih agak mendung, agak berawan, tapi hawanya tetap masih berasa panas. Bahkan seharian ini aja ngerasanya kayak keluar bentar, panas. Kayak mataharinya kalau baca di media sosial tuh satu orang satu matahari. Tapi tenang ya, biar adem malam hari ini. Mungkin seharian ini udah penuh dengan masalah-masalah yang bikin rasanya tuh dongkol mau marah tapi gak bisa, marahnya sama siapa, terus kenapa. Kadang tiba-tiba pengen marah tapi gak tahu gara-gara apa gitu ya. Nah mungkin bisa nih kita obrolin malam hari ini di Jaga Malam ya, di sesi yang pertama di Curhatnya Pro2. Karena malam hari ini ketemu lagi sama Mbak Nia. Halo, assalamualaikum Mbak Nia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dosa.
0: Gimana kabarnya Mbak Nia?
1: Ya alhamdulillah baik.
0: Gak ada yang panas di hati kan?
1: Aman.
0: Aman ya. Nah malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Nia, selaku dosen psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto ya. Nah nanti kalau misalkan tiba-tiba nih di tengah obrolan kamu pengen bertanya atau pengen curhat, boleh banget ya, for free, pokoknya santai aja, los aja curhatnya mau apa ya. Karena malam hari ini kita bakal ngebahas tentang Hari Kesehatan Mental, suara nyata perubahan nyata ya, yang tepatnya diperingati setiap tanggal 10 Oktober ya Mbak Nia ya.
1: Betul banget. Nah,
0: kita live juga melalui YouTube channel RRI Purwokerto, jadi jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya buat kamu yang pengen nonton siaran kita. Nah mungkin ini pertanyaan awal itu mungkin buat reminding aja nih ya, buat buat teman Pro2 yang lagi nonton atau lagi dengerin. Sering banget kita ngobrolin tentang kesehatan mental, mental illness dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya dalam di dunia nyata, seseorang dikatakan dia memiliki mental yang sehat, itu yang seperti apa nih Mbak Nia? Apakah ada ciri-ciri khusus atau seperti apa? Mengingat setiap hari ini tidak ada sesuatu yang pasti ya. Tiba-tiba kayak kita rencananya A, tahu-tahu ada kejutan, akhirnya harus berubah menjadi B. Bahkan di tengah yang ketidakpastian ini, belum lagi dengan masalah dan lain sebagainya, kita dipaksa harus tetap produktif padahal lagi galau, harus produktif padahal lagi dongkol dan lain sebagainya. Nah ini bicara tentang kesehatan mental tuh dalam kehidupan sehari itu sebenarnya yang seperti apa nih?
1: Iya betul banget ya, apalagi di dalam indis ekonominya.
0: Nah kan? Indis ekonomi ya, ini lagi satu kata yang happening banget nih.
1: Iya, jadi memang situasi saat ini memang penuh ketidakpastian, terus kemudian indis ekonomi gitu ya. Nah tantangannya adalah bagaimana menjaga kita agar bisa sehat secara mental, dan sehat secara mental itu seperti apa. Jadi ini saya ambil dari, menurut WHO, sehat secara mental itu artinya kita bisa mengelola emosi gitu ya, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berkontribusi, bahkan kita bisa memiliki daya juang gitu. Jadi ini tuh sekaligus, entah itu namanya menampik atau apa ya, tapi kan ada nih orang tua yang, saya gak mau marahin anak saya, takut mentalnya kena gitu.
0: Nah, bahkan ada juga kayaknya di, aku lupa deh, ada sebuah film tuh yang kayak sampai gurunya tuh diwanti-wanti banget ya. Kalau ngomong jangan pakai nada tinggi ke anak saya ya. Nanti dia takutnya jadi mudah down dan lain sebagainya.
1: Betul, padahal sehat secara mental itu artinya dia bisa mengatasi situasi yang misalnya tidak menyenangkan, dengan dia bisa memahami apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, terus kemudian dia punya daya juang untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai tujuan, bukan hanya punya keinginan gitu.
0: Oke, jadi itu ciri-cirinya. Tapi in this realita atau in this economy,
1: betul, in real life gitu ya Mbak Nia.
0: Kadang kita sering melihat orang yang tampaknya kayaknya dia baik-baik aja. Bahkan mungkin dia, masa sih orang kayak kamu punya masalah? Masa sih orang kayak kamu bisa sedih? Karena mungkin ada kata-kata yang seperti itu. Karena saking dia tidak terlihat kalau dia punya problem, atau mungkin dia sedang ada something di dalam mentalnya dia. Nah ini apa, gimana sih cara kita ngebedain kalau seseorang ini yang memang benar-benar bisa dibilang kayak real mentalnya sehat atau real happiness sama ini fake happiness ya. Nah, oh, ya. Gimana? Apakah kita bisa menilai mungkin ya secara belajar gitu mungkin?
1: Iya, pertanyaannya bagus ya. Karena kan ada yang pura-pura bahagia gitu ya. Ada yang bahagia betulan atau bahagia sejati ya bahasanya.
0: Ada satu lagi
1: seperti,
0: Mbak Nia, apa? Ada yang bahagianya cuma bercanda. Jadi cuma lewat doang gitu, cuma buat hiburan. Habis itu balik lagi.
1: Iya. Jadi bahagia itu ada yang betulan, ada yang bahagia fake gitu ya. Nah, sayangnya kalau bahagianya fake itu kan berarti bisa jadi dia itu belum kenal dirinya gitu. Kayak dia masih pakai topeng dengan wajah bahagia gitu. Tapi ada juga yang misalnya aku udah terlihat bahagia di depan orang kok hatiku masih capek ya. Nah, berarti dia belum mengenal dirinya. Nah, salah satu ciri sehat mental menurut WHO salah satunya mengenali potensi diri, termasuk mengenali diri juga gitu. Makanya penting untuk ini beneran aku bahagia atau aku pura-pura bahagia ya. Nah, itu memang harus dipelajari seperti itu. Nah, kalau bahagia betulan itu sebenarnya bahagia itu kan kalau di dalam tubuh itu namanya situasi yang menyenangkan atau situasi yang tidak menyenangkan, dan itu persepsinya kita. Jadi bahagia itu kita yang ciptakan, bahagia itu kita yang persepsikan, bahagia itu kita yang ngisi sendiri kotaknya. Kita mau memilih bahagia atau sedih gitu. Dan tentunya ketika kita memilih bahagia disertai dengan pikiran yang positif, ngaruhnya ke fisik juga gitu. Jadi kalau misalnya ini kan kaitan ya antara fisik sama psikis gitu. Kalau bahagia yang betulan itu secara fisik juga mendukung. Jadi secara fisik lebih sehat, lebih jadi doyan makan makanan sehat, terus kemudian menerapkan pola hidup sehat. Nah, itu jadi bahagianya tuh ngikutin. Jadi fisiknya iya, psikisnya iya. Tapi kalau bahagianya dia belum kenal sama dirinya atau merasa dirinya bahagia, bisa jadi bahagianya itu persepsinya dia. Misalnya kayak, aku dengan aku makan seblak aku bahagia. Dengan aku makan pentol gitu aku bahagia. Dengan aku makan cilok aku bahagia gitu. Apalagi menitikberatkan pada sesuatu yang membuat aku kalau melakukan sesuatu ini aku bahagia. Nah, apalagi seperti itu. Artinya bahagia itu kalau misalnya menurut pertanyaannya Mas Dusan, berarti bahagia itu berlapis-lapis dong. Bisa menurut kita bahagia padahal fisiknya enggak. Terus ada yang bahagia fisiknya juga bahagia gitu.
0: Oke, dan yang jelas kita tidak bisa menakar kebahagiaan seseorang dengan takaran kita ya.
1: Betul, betul banget.
0: Baru gitu aja kok udah happy banget.
1: Nah, iya gitu. betul.
0: Ada orang yang ngerasa happy banget dengan cuma makan cilok ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi ada yang bahagianya ketika dia baru pas udah bisa makan spaghetti.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: benar.
0: Okay.
1: Betul, betul.
0: Nah, aku pengen tahu juga nih Mbak Nia, mungkin gimana sih caranya kita membedakan atau mungkin kita ngebedain yang namanya mana ini yang memang cuma capek sekedar fisik, tapi ada juga yang mungkin ini beneran lelah mental atau ini lelah yang lainnya gitu.
1: Iya. Ini tadi bahagia, sekarang tentang lelah. Emosi, lelah mental gitu
0: banget,
1: ya.
0: Jangan-jangan ini aku juga mentalnya terganggu habis ngomong bahagia terus.
1: Nggak apa-apa, ini kan kita lagi memahami emosi, memahami perasaan gitu ya. Nah, kalau misalnya lelah fisik gitu, kalau lelah fisik berarti istirahat atau makan atau apa, energinya kembali gitu kan. Tapi kalau lelah mental, ini benar-benar harus bukan cuma sekedar istirahat secara fisik, bahkan dia harus ibaratnya berdiam diri di kamar, atau dia punya waktu untuk sendiri, ataupun dia butuh teman dan sebagainya gitu. Cuma pertanyaannya lelah fisiknya ini kenapa gitu kan. Nah, itu kalau misalnya secara sadar tidak tahu, berarti jawabannya pikiran bawah sadar yang tahu. Gitu.
0: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya sama produknya. Sabar dulu, tenang. Kita masih ada 2 segmen lagi ya, jadi sabar dulu. Habis ini kita bakal lanjut lagi. Dan jangan lupa buat kamu yang mau curhat, mau nanya juga boleh banget ya. Mau lewat YouTube boleh, melalui WhatsApp juga boleh di 081-327-312222. Kita akan kembali lagi setelah kita jalan-jalan ke Jogja di lantai 2 dulu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Umum Pro 2, kita masih lanjut lagi bersama Mbak Nia. Kita masih membahas tentang Hari Kesehatan Mental, suara nyata, perubahan nyata ya. Nah, kalau tadi kita udah sampai di tingkat rasa lelah, nah kali ini kita beralih lagi ke sumber dari rasa lelah itu. Salah satunya mungkin bisa jadi tekanan-tekanan hidup ya. Nah, menurut Mbak Nia nih, buat anak-anak muda terutama sekarang, apalagi Mbak Nia kan sekarang ketemunya sama Gen Z-Gen Z terus ya. Sebetulnya kalau di kalangan anak muda sendiri atau Gen Z ya, anak-anak remaja, sumber-sumber dari tekanan-tekanan itu biasanya datangnya terkait hal apa aja nih Mbak Nia?
1: Oke, iya. Jadi berdasarkan curhatan-curhatan mahasiswa ya, nggak jauh-jauh dari lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, pasangan, teman kelas gitu ya, atau teman kelompok atau circle, ganti circle gitu sih, lebih ke situ.
0: Jadi lebih ke relationship ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya baik sama orang tua atau sama teman dan lain sebagainya, itu yang menjadi sumber ya. Sebetulnya seberapa besar sih Mbak, apa namanya? Seberapa besar seseorang ketika dia terkena masalah, terus itu akan berdampak banget. Karena kan ada, apakah kembali lagi ke karakter orangnya, atau seperti apa nih, agar seseorang nih, kalau misalkan dosen dikasih masalah yang sama, terus masalah yang sama juga dikasihkan ke Mbak Nia, mungkin bisa jadi Mbak Nia oke, tapi di aku bisa jadi langsung ke psikolog nih. Apa yang membedakan seseorang ini ketika dapat masalah, terus oke, ini memang harus ke profesional, yang ini kayaknya masih bisa, dia aman-aman aja nih gitu.
1: Iya, bagus banget pertanyaannya Mas Dosan ya. Jadi memang benar banget gitu ya. Ternyata kita sebagai dosen itu gak cuma ngajarin aja gitu. Maksudnya ketika ada pengetahuan, ketika ada materi kuliah, itu kita harapannya, ya udah kamu bisa kan ngerjain, kamu paham kan, kamu kan pinter kan gitu. Ternyata enggak, mau meskipun dia pinter, maupun misalnya mungkin ada, oh ini kalau diterangin sebenarnya paham kok gitu ya. Tapi kok motivasinya naik turun gitu ya. Terus kemudian moody gitu ya. Jadi untuk dia bisa tekun belajar gitu, ternyata prosesnya tuh gak mudah.
0: Oke.
1: Jadi udahlah, ibaratnya sesederhananya, udah kamu tinggal belajar aja, nanti nilainya bagus. Enggak, ternyata mereka struggle dengan kehidupan atau dengan menyehatkan mental masing-masing. Ada yang belum bisa menerima gitu ya, misalnya masalah keluarga, ada yang belum bisa menerima hubungan dengan orang tua, ada yang misalnya gini, ibu tau gak sih alasan saya kuliah? Karena saya gak betah di rumah gitu.
0: Oh, ada juga ya temanku baru aja tadi cerita.
1: Oh iya.
0: Alasannya aku gak mau kerja di dekat rumah ya karena aku gak betah. Pengennya punya semakin jauh, dia ngerasa semakin jauh, semakin orang tuanya perhatian. Tapi semakin dekat itu sering kayak slack gitu loh, Mak.
1: Mungkin dalam rangka minimalisir konflik atau apa gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga kalau misalnya, nah pertanyaannya Mas Dosan itu terkait dengan toleransi stresnya gitu ya. Nah ada orang-orang yang memang secara genetik itu, jadi secara keturunan tuh memang ada riwayat dia mengalami masalah gangguan mental. Entah itu mbahnya pernah ada riwayat depresi, atau orang tuanya ada riwayat skizofrenia gitu ya. Dan itu ngaruh banget ke mental seseorang, terutama pada saat dia menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Nah, ini jadi udah ada secara genetik nih gitu ya, dasar-dasar dia mentalnya gak sehat. Terus terkenalah krisis gitu. Dan buat orang yang sehat secara mental atau gak ada genetik masalah gangguan mental, dia baik-baik aja gitu misalnya. Ada yang dikasih, benar tadi kata Mas Dosan, dikasih 3 masalah dia baik-baik aja, dikasih 2 masalah dia drop gitu. Nah biasanya yang drop ini ada bawaan secara genetik, jadi toleransi dia terhadap stresnya tuh rendah gitu. Nah ini mungkin juga dialami oleh orang-orang yang dia punya kecenderungan bunuh diri gitu ya. Jadi ada hal-hal yang menurut kita gak apa-apa, tapi menurut dia itu dia sampai ingin mengakhiri hidup gitu. Dan kalau saya amati, peristiwa-peristiwa kena mental ini biasanya pada saat skripsi gitu.
0: Iya.
1: Karena skripsi itu mengerjakan sendiri Iya, belum lagi kalau misalnya mereka nggak ada teman bimbingan yang support, belum lagi punya teman-teman yang ambis, bukan saling support, bukan saling mendukung,
0: tapi merasa bersaing terus gitu ya.
1: Bersaing atau juga ditinggal sama teman-temannya lulus itu juga. Nah di situ, jadi terutama kalau yang ada bawaan secara genetik itu susah banget ngangkatnya gitu. Dan atau juga ada yang sudah mengalami kecanduan dan kecanduannya game online, itu juga susah gitu. Jadi kan ada yang secara genetik bermasalah, ada yang masalahnya bukan dibuat sendiri.
0: Ada karena kebiasaan ya.
1: Terbentuk karena perilaku yang tidak sehat, itu jadi gangguan mental. Ada yang secara genetik bawaan, ada yang karena suatu peristiwa gitu.
0: Oke, nah mungkin salah satu hal yang memang bisa dilakukan karena nggak semuanya itu mau ke profesional ya Mbak ya. Nah betul, mungkin salah satunya bisa diawali dengan bercerita kepada teman yang mungkin dia percaya atau dia ngerasa nyaman. Yeah. Nah sebagai selain dia bisa bercerita, sebagai orang yang mendengarkan cerita atau orang yang dipercaya nih untuk diajak diskusi lah atau mendengarkan masalah-masalahnya. Nah sebetulnya respon apa sih yang kadang harus yang sebaiknya kita berikan kepada teman kita yang memang sedang menceritakan tentang problemnya dia nih Mbak Nia? Karena kadang mungkin ada yang responnya salah, kayak takut salah merespon. Terus ada juga kadang yang malah jadi adu mekanik. Terus ada yang kayak kalimat takutnya kalau kita mengeluarkan udah aja gak usah dipikirin. Udah atau ada kalimat-kalimat yang kalau kita salah merespon jatuhnya kayak mengecilkan masalah dari teman kita yang justru mungkin itu benar-benar kayak dia mau cerita karena saking udah menumpuk dan dia butuh tempat untuk bercerita. Nah ini sebenarnya gimana cara kita merespon agar respon yang didapat itu juga baik dan kita juga bisa merespon dengan baik gitu.
1: Iya benar banget ya, memang perlu banget tips ya. Tadi mahasiswa saya juga ada yang nanya, Ibu ini ada teman saya bilang, aku mengalami depresi gitu, tiba-tiba bilang gitu, aku mengalami depresi setelah ditinggal oleh orang tuanya. Jadi salah satu orang tuanya dia meninggal 2 tahun yang lalu, tapi sekarang masih kerasa. Dan aku sekarang depresi banget gitu. Nah, saya harus apa ya Bu? Nah itu jawabannya kayak gitu. Nah, berarti kan ini tentang literasi kesehatan mental juga. Jadi pentingnya memahami, kalau saya nanya, teman kamu masih kuliah? Masih. Teman kamu masih aktif? Bolos enggak? Enggak. Itu. Artinya berarti depresi itu diagnosis dari siapa? Diagnosis dari dia atau diagnosis dari profesional? Pertama itu. Jadi kalau sebagai teman, lebih ke ruang aman untuk bercerita sih. Nah, kalau ruang aman untuk bercerita, itu baiknya adalah tidak memberikan penilaian gitu.
0: Oke, okay. Gitu. Jadi jangan judging ya, iya, tapi cukup betul. Mungkin memvalidasi aja kali ya Mbak ya. Maksudnya, oh ya pasti gak mudah gitu kali ya. Soalnya kadang udah kadung ke beradu mekanik.
1: Iya, langsung kayak, waduh itu belum apa-apa gitu kan.
0: Coba nih aku malah kayak gini-gini, aduh ini salah malah jatuhnya langsung berdua berangkat bareng udah ke profesional gitu.
1: Iya. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu, walaupun kita udah punya pengetahuan-pengetahuan tentang kesehatan mental, tapi aku lagi gak pengen gitu, aku lagi pengen adu nasib gitu.
0: benar. Oke, nah sebetulnya ada gak nih Mbak, langkah awal lah sebelum kita datang ke profesional untuk mengetahui nih, ya bukan self-diagnosis juga, tapi mencari tahu kayak, kayaknya aku udah gak bisa deh kalau gak. Kalau nggak dibantu sama profesional, nah itu biasanya ketika sudah di tahap apa nih seseorang nih yang memang kayaknya kamu nggak bisa kalau kamu kayak gini, terus kamu harus pergi ke profesional untuk mencari tahu masalahnya dan kamu juga bisa menjalani kehidupan normal lah kasarannya gitu, dengan nyaman lagi gitu.
1: Iya, salah satu tandanya adalah hilangnya minat untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari dan juga hilangnya minat untuk bersosialisasi itu. Jadi ketika dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai manusia, sebagai bagian dari masyarakat, ataupun dia sebagai anak, ataupun sebagai adik, kakak, dan sebagainya gitu. Dan ini terjadi selama minimal 3 bulan lah ya, 3 bulan gitu. Bahkan kalau orang dikatakan depresi, itu berarti secara 3 bulan tuh udah mengalami seperti itu gitu. Nah, bagus kalau misalnya dia merasa kayaknya aku lagi gak baik-baik aja nih, aku udah 1 bulan ini bener-bener gitu, dan tahu penyebabnya apa gitu. Nah, itu berarti perlu ke profesional. Nah, tapi gak cuma itu sebenarnya. Kalau misalnya kita mau ke profesional, itu ketika kita punya keinginan untuk healing ya. Healing ini berarti kok dia menyadari bahwa ada yang salah dengan dirinya. Ada yang perlu disembuhkan. Apalagi kalau pikiran-pikiran bawah sadar ini tiba-tiba muncul gitu ya. Entah dia mimpi yang sama berturut-turut, mimpi dikejar hantu, mimpi dikejar apalah gitu ya, yang membuat dia takut gitu ya. Dan sampai dia gak bisa tidur, sampai terganggu makannya. Nah, itu juga harus dibawa ke profesional juga.
0: Oke, jadi ketika udah mulai di tahap-tahap ini mengganggu aktivitas, udah nggak susah untuk jadi nggak bisa bersosialisasi, menghindari bahkan. Nah, ini alangkah lebih baiknya langsung menuju ke profesional agar bisa ditangani lebih lanjut ya, Mbak Nia. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Teman-teman berdua suka dengerin lagu yang ini? Ini
2: sudah semua cerita yang telah kita ungkit berdua.
1: Atau yang ini?

0: malam-malam.
1: Temu berdua kita masih lanjut lagi di segmen terakhir ya bersama Mbak Nia dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kita kan masih ngebahas tentang hari kesehatan mental ya Mbak Nia. Dan salah satu hal yang diangkat itu adalah suara nyata perubahan nyata. Nah ini yang dimaksud suara nyata perubahan nyata itu seperti apa nih Mbak Nia?
2: Oke, baik. Jadi ini adalah tema kesehatan mental untuk tahun 2026 versi WHO yang diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini tuh kita tuh pengen gitu ya, bukan kita tuh pengen gimana ya bahasanya.
1: Harapannya.
2: Harapannya ya, harapannya itu kita bisa mendengar pengalaman-pengalaman orang-orang yang struggle dan berhasil, atau artinya penyintas ya, penyintas masalah mental, penyintas gangguan mental. Misalnya dia ada riwayat depresi, dia pernah mencoba bunuh diri, terus kemudian dia ada riwayat skizofrenia misalnya, dan kemudian kita gandeng mereka, kita rangkul, kita dengarkan pengalaman-pengalaman hidupnya, upaya-upaya untuk mengatasi masalah mental dan sebagainya, dan kita jadikan mereka itu sebagai apa namanya, kita berikan wadah ya, kita berikan wadah untuk membantu orang-orang yang juga sedang mengalami hal tersebut gitu. Jadi kalau biasanya layanan kesehatan mental itu ada di rumah sakit, puskesmas, atau maaf rumah sakit jiwa gitu. Nah, di sini kita bisa menghadirkan layanan kesehatan mental di lingkungan sekitar kita. Jadi dengan mendengarkan pengalaman-pengalaman hidup, harapannya tuh jadi kita punya lingkungan masyarakat yang empati, mau mendengarkan, mau memahami tanpa judging, tanpa menilai gitu ya. Jadi harapannya tuh seperti itu, biar layanan kesehatan mental tuh ada di mana-mana gitu.
1: Oke. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kita mendengarkan cerita para penyintas yang memang sukses survive gitu ya, tetap bisa dijadikan motivasi.
2: Betul.
1: Kalau mungkin buat yang sedang mengalami itu jangan sampai patah ya, karena satu-satunya semangat dan juga harapan hidup ya dengan ada motivasi atau penyemangat gitu.
2: Betul,
1: ya Mbak Nia ya.
2: Betul, jadi dengan memberikan peran kepada mereka, para penyintas yang mengalami, yang pernah mengalami gangguan mental gitu, untuk bisa berkontribusi secara nyata. Dan kan banyak juga ya kayak konten-konten penyintas depresi, penyintas skizofrenia, mereka jadi konten kreator, mereka jadi motivator. Nah itu tuh bagus, itu bagus untuk biar masyarakat sekitar itu mendapatkan layanan kesehatan mental, tapi bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di puskesmas gitu.
1: Oke, dan kalau gak salah, kalau terkait dengan mental kayak skizofrenia dan lain sebagainya, itu masuk disabilitas mental ya Mbak Nia ya? Atau
2: iya, bisa juga,
1: iya,
2: seperti
1: kan ya?
2: Itu.
1: Oke. Dan ternyata beberapa itu juga kalau gak salah, aku pernah baca juga, jadi teman-teman yang memang mengalami depresi dan sebagainya ini, mereka juga ada yang memang yaitu sukses survive, terus akhirnya mereka merangkul teman-temannya untuk menyemangati dan lain sebagainya. Jadi buat teman produa mungkin ada nih yang sedang punya masalah, jangan pernah ngerasa sendirian ya.
2: Betul.
1: Nanti kalau memang butuh bantuan profesional gak usah malu-malu ya.
2: Betul, jadi memberikan ruang kepada mereka. Jadi masyarakat itu juga bisa berempati, mendengarkan kisah hidupnya, betapa bisa berempati dengan betapa perjuangannya luar biasa untuk bisa sembuh, untuk bisa diterima di masyarakat, untuk bisa mengurangi stigma-stigma tentang, kan banyak ya masyarakat kita masih kalau ada orang yang mengalami masalah mental atau gangguan mental itu masih memberikan stigma negatif.
1: Betul. Bahkan
2: gitu,
1: langsung ada boundaries nih, jangan deket-deket.
2: Betul. Nah yang bagus itu adalah lingkungan masyarakat yang inklusif, kayak oh iya kamu pernah mengalami riwayat depresi, oh iya kamu pernah mengalami skizofrenia gitu, dan sekarang kamu menjadi bagian dari masyarakat, sekarang kamu peduli, sekarang kamu berkontribusi, hebat gitu.
1: Bahkan kadang yang sedihnya, ketika dia sedang survive, mm-hmm. itu udah jelas ya, betul, stigmanya betul. Kencang banget. Nah, bahkan mm-hmm. ketika dia sudah berhasil survive, mm-hmm. stigmanya masih ada nih. Jadi susah betul, untuk betul. Bisa kembali lagi menjalani kehidupan yang normal betul, gitu ya Mbak Nia ya.
2: Betul, padahal dukungan sosial itu penting banget.
1: Jangan gitu. Sampai malah karena kita kucilkan, mm-hmm. kita stigma, malah betul. Jadi balik lagi gak jadi sembuh
2: bisa,
1: ya Mbak Nia.
2: Bisa jadi, dia malah jadi kehilangan harapan hidup, mm-hmm. gak mau makan obat yang rutin gitu ya. Kalau orang yang pernah mengalami gangguan mental kan dia ada misalnya resep obat yang rutin, dia harus minum gitu. Nah bisa jadi kalau misalnya dia tidak mendapatkan lingkungan masyarakat yang mendukung, nanti akhirnya dia jadi gak mau berobat gitu.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Mbak Nia, aku pengen tahu juga nih ya, terkait dengan ketika seseorang untuk menuju ke profesional nih, apakah langsung ke psikiater atau biasanya apa namanya kan bisa diakses dengan BPJS juga ya, mm-hmm. kalau gak salah ya
2: betul,
1: Mbak Nia ya.
2: Betul.
1: Nah ini apakah kita langsung aja ke vaskes tingkat pertama, mm-hmm. terus ke dokter umum, atau kita perlu ke psikolog dulu untuk nanti minta rujukan, kita bawa nih hasil mm-hmm. diagnosis, mm-hmm. atau hasil apa namanya sama psikolog, terus kita bawa ke vaskes pertama, mm-hmm. untuk bisa dapat rujukan ke psikiater gitu Mbak Nia.
2: Jadi tergantung dia kemana dulu gitu ya. Hmm. Jadi misalnya dia bisa ke psikolog gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kaitannya sama BPJS, biasanya ke klinik umum dulu. Terus kemudian nanti dirujuk di klinik jiwa gitu ya. Hmm. Terus dari jiwa ini diajak ngobrol biasanya gini. Ini butuh psikiater atau cuma psikolog gitu, mm-hmm. karena kan kalau misalnya dia sudah tidak berfungsi secara sistem syaraf atau otak, atau misalnya ngobrolnya udah gak nyambung, mm-hmm. gitu kan kayaknya perlu ada bantuan obat dulu gitu, jadi ke psikiater dulu misalnya gitu.
1: Ini boleh nanya juga gak nih Mbak, kadang apa namanya, aku penasaran, ya mungkin bukan cuma aku ya, mungkin teman Produa atau bahkan yang nonton siaran kita, mungkin ada yang pengen apa namanya mencoba untuk konsultasi ke profesional nih. Tapi kadang pasti kan suruh cerita ya. Nah itu kadang ceritanya tuh sebenarnya kayak apa yang harus kita ceritain? Karena kadang kalau nggak usah masalah itulah ya. Kalau kita kadang kita niat mau cerita aja kadang bingung ceritanya dari mana dulu ya.
2: Oh iya iya.
1: Nah biasanya
2: iya, iya,
1: kalau
2: iya.
1: kayak gitu tuh biar enak apa nih itu apakah nanti memang sis apa di interview gitu semacam interview juga atau nanti kita kayak cerita apa? Kadang-kadang mulainya dari mana bingung saking mungkin tuh dari rootnya.
2: Iya iya. Jadi kalau misalnya ini contohnya di biro fakultas ya, di biro fakultas psikologi biasanya ada semacam blankonya. Jadi masalah yang dikeluhkan apa? Nah nanti kita bisa berfokus di situ gitu. Tapi kalau misalnya memang bingung gitu ya mau nulis apa gitu, biasanya kita akan mulai dari aktivitas sehari-hari gitu, kayak misalnya makannya gimana, tidurnya gimana. Jadi hal-hal yang menurut orang lain itu sederhana, kayak masalah tidur aja, itu bisa menjadi indikasi dia mengalami masalah gangguan mental atau enggak gitu kan. Banyak orang yang gak bisa tidur gitu, ternyata dia mengalami gangguan kecemasan. Atau misalnya depresi, itu malah justru banyak tidur kayak gitu. Jadi perilaku-perilaku yang ada yang berlebihan gak, atau ada yang menurun gak gitu. Atau diiringi dengan penurunan berat badan atau naik meningkatnya berat badan, itu juga seperti itu.
1: Oke, ini mungkin sebelum kita closing aku mau bacain pertanyaan, satu pertanyaan okay. ya. Ini ada yang gabung juga dari Dita. Selamat malam Pro 2, aku mau nanya sama narasumbernya Mbak Nia ya. Aku pernah suatu waktu ngerasa sedih banget, tapi gak tahu apa yang aku sedihkan. Bahkan kalau disuruh cerita, aku kadang bingung, jadi mending aku diam aja gak cerita ke temen. Nah ini gimana nih?
2: Oh iya iya iya. Jadi ada ya dimana misalnya aku kok tiba-tiba nangis gitu ya. Tapi gak tahu nangisnya kenapa gitu. Nah ini kalau misalnya mau diurai dulu gitu ya. Mungkin kita bisa urai dulu dari masa kecil gitu ya. Coba kamu ingat-ingat masa kecil kamu waktu TK, SD, SMP, SMA misalnya. Atau waktu PAUD atau TK misalnya, dari situ juga bisa. Ada yang terblok gak? Kayak misalnya, saya gak ingat sama sekali dengan waktu saya SMP atau waktu saya SMA. Nah, gak ingatnya ini kenapa gitu. Ada dimasukkan ke pikiran bawah sadarkah atau apa. Nah, biasanya itu nanti diminta untuk relaksasi dulu gitu. Atau misalnya kalau ada yang pendekatannya pakai self hypnosis, bukan hipnotis ya, self hypnosis gitu, dengan dia harus jadi memang dikondisikan relax. Kalau relax itu dia jadi tidak cemas, jadi tidak khawatir, terus dia menyampaikan apa yang ingin disampaikan, gak banyak mikir gitu. Jadi ada kalanya memang dibuat kondisi relax itu biar dia tidak menganalisis. Nanti kalau aku ngomong kayak gini, jawabannya apa ya psikolognya, terus nanti aku dikira apa ya. Nah, jadi memang dibuat kalau pakai self-hypnosis itu dibuat relax, jangan memikirkan apapun. Nah, ketika jangan memikirkan apapun, ketika ditanya itu muncul. Nah, pikiran bawah sadar itu biasanya bisa muncul pada saat kondisi tersebut gitu.
1: Oke, jadi ketika tubuh udah tenang, nanti baru akan nggak ada pikiran aneh-aneh atau mikir nanti kayak gini, nanti kayak gini, nanti akan keluar dengan sendirinya.
2: Iya, betul.
1: Baik, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan nih Mbak Nia, terutama mungkin terkait tema kita ya, yaitu kesehatan, hari kesehatan mental, saat suara nyata, perubahan nyata ya, di mana harapannya bisa menciptakan ruang-ruang untuk para penyintas untuk bisa menceritakan pengalaman dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat atau halayak gitu. Silakan pesannya nih Mbak Nia.
2: Oke, jadi pesannya adalah saat ini situasinya memang sedang tidak mudah ya, in this economy sangat struggle sekali kita untuk menjaga mental kita agar tetap sehat. Tetapi kita bisa belajar dari para penyintas yang telah mengalami sebelumnya, dia mengalami gangguan mental misalnya skizofrenia ataupun depresi dan sebagainya, dengan memberikan mereka ruang untuk bisa bercerita, sehingga dari cerita-cerita mereka, dari perjuangannya mereka, dari usaha-usaha mereka menuju sehat secara mental, bisa menginspirasi kita sehingga kita bisa membuat layanan kesehatan mental di lingkungan masyarakat. Dan mengajarkan masyarakat juga untuk lebih peduli, empati di lingkungan yang inklusi gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia buat obrolan serunya.
2: Iya, sama-sama.
1: Sampai ketemu lagi di minggu depan.
2: Iya,
1: insya Allah.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya teman Pro 2, buat kamu yang melewatkan curhatnya Pro 2, kau bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube channel RRD Purwokerto. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Habis ini kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 0811-7312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Negeri di Ujung Tanduk, karya Terelie. Mengikuti jejak Thomas, seorang konsultan politik dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, kita diajak menyelami dunia politik yang syarat akan kepentingan. Thomas dipercaya mendampingi seorang calon presiden yang membawa visi perubahan. Namun, di jalan menuju perubahan nyatanya tidaklah mudah. Berbagai ancaman dan konspirasi mulai bermunculan. Thomas harus berhadapan dengan permainan kekuasaan orang besar sekaligus mempertaruhkan keselamatannya demi mengungkap kebenaran. Dalam situasi yang semakin pelik, Thomas harus berpacu dengan waktu. Ia tidak hanya dituntut mengatur

Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa urusan negara bukan sekedar tanggung jawab mereka yang duduk di kursi jabatan. Masyarakat dituntut untuk tetap peduli, bersikap kritis, dan tidak mudah percaya begitu saja. Sebab, di balik sebuah keputusan politik, seringkali ada kepentingan besar yang dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Lebih dari sekedar intrik, kisah Thomas menjadi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang harus tetap teguh memegang prinsip di tengah situasi yang penuh kepentingan. Demikian esensi buku Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie dari Pro2 Prokerto untuk Indonesia.

0: Yellow malam-malam.
1: 99.9 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Satu semangat mulai beraksi ya. Langsung beraksi malam hari ini bareng sama aku Dosan Pradana. Kita masih lanjut di Jago Malam ya, sampai jam 11 aku bakal temani kamu ya. Nah, di kesempatan kali ini aku juga buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan komen, karena aku ingin tahu nih ya, kira-kira ya, apa sih hal yang bikin kamu tuh ngerasa bersyukur banget hari ini ya? Boleh diceritain sekarang juga melalui WhatsApp di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 @RRIPro2PWT. Nanti kita juga bakal live di TikToknya Pro2 ya. Jadi boleh gabung sekarang juga sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita Kakak Siska Kurnia. Kayak lagu yang satu ini nih, sampai kapan Jaga Malam? Udah dibilangin, aku nemenin sampai jam 11, tapi Jaga Malamnya nanti sampai jam 12, oke? Okay?

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aduh, jam segini kerjaan masih numpuk. Mau dengerin lagu, tapi playlist di HP itu aja. Aduh, butuh asupan lagu yang seger nih.
4: Hari ini kok masih dengerin playlist yang itu-itu aja? Nih, daripada boring, mending dengerin radio aja. Ada Pro 2 Hitlist loh.
3: Dengerin radio? Lagu-lagunya update gak tuh?
4: Pastilah.
3: Nanti lagu jadul lagi yang diputer.
4: Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa bebas request 3 lagu Indonesia plus 2 lagu manca pilihanmu setiap hari, mulai jam 10 sampai jam 12 siang. Ada juga info paling up to date buat nemenin siangmu biar nggak gabut lagi.
3: Wah, mantep banget tuh. Fix sih. Langsung gas deh request sekarang.
4: Kirim request terbaik kamu ke WhatsApp 081-327-312222 atau ke Instagram @rriPro2PWT di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Lik, nyong melu request lah. Oh, limbo.

Saat mendengar kata Sumpah Pemuda, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Teks kuno? Pelajaran sejarah yang membosankan? Atau sekedar tanggal merah di kalender? Bayangkan, saat itu anak-anak muda berkumpul bukan untuk sekedar nongkrong tanpa arah. Mereka menyatukan perbedaan yang ada demi satu nama Indonesia. Semangat yang menyala itu sebenarnya tidak pernah padam sampai sekarang. Lewat gadget yang kamu pegang, banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti saring before sharing, bijak mengetik tanpa bikin konflik, dan sampai sesederhana support karya teman sendiri. Membuat perubahan di masa sekarang, tidak lagi harus angkat senjata atau turun ke jalan. Zaman sudah berubah, dan medan perjuangan kita pun berbeda. Kamu bisa menjadi pemuda yang berdampak dengan caramu sendiri, lewat profesi yang kamu tekuni, dan lewat aksi-aksi kecil yang membawa kebaikan untuk lingkungan di sekitarmu. Perubahan besar tidak pernah lahir entah dari mana. Ia adalah kumpulan dari kepedulian-kepedulian kecil yang kita lakukan secara konsisten. Darah muda dan semangat pembawa perubahan itu mengalir di dalam diri kita. Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan untuk masa lalu, melainkan alarm untuk masa kini dan masa depan. Satu semangat, satu mulai semangat, beraksi.

0: Malam-malam.
1: Oke teman-teman berdua, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rri_pro2pwt ya. Jadi apa sih hal yang bikin kamu tuh ngerasa bersyukur banget hari ini? Boleh diceritain, gak usah dipendem-pendem ya. Nanti kalau dipendem tumbuh, nanti nyebar kemana-mana ya. Naura, hai selamat malam, bersyukur banget hari ini kerjaan bisa kelar sebelum malam. Jadi aku bisa chill dengerin Kak Dosan dengan tenang. Peres atau enggak nih? Ada Putri juga, thank you deh kita gabung ya. Tadi sore aku dapat traktiran kopi gratis pas lagi haus banget Kak Dosan. Sumpah sih ini beneran healing kecil-kecilan buat aku ya. Nah kadang kebaikan kayak kita cuma ngasih, mungkin bagi teman kamu yang traktir kopi tuh kayak ya udah hal sepele, tapi bagi orang yang dikasih tuh sometimes itu ngerasa apa namanya kayak meaningful banget, apalagi pas kamu lagi ngerasa haus atau mungkin pas kamu lagi pengen banget kopi sedangkan mungkin saldonya udah mulai tinggal saldo mengendap gitu ya, tiba-tiba dapat rezeki traktiran kopi tuh kayak langsung wah mood booster banget sih. Congratulations ya, jangan lupa yang mau ikutan gabung terus ditunggu melalui WhatsApp ataupun Instagramnya Pro2.

0: Dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Gak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya gak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go. Hai teman Produa, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Pro 2. Di Pro 2. Lagu ambiar di Pro 2.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2, aku punya informasi menarik ya. Ada vokalis Metallica, James Hetfield, yang secara terbuka menyindir para musisi yang membawa agenda politik ke atas panggung saat tampil dalam konser residensi di Spears Las Vegas ya. Jadi dengan menegaskan bahwa konser musik ini seharusnya menjadi ruang pelarian yang menyatukan penonton, bukan tempat untuk mempengaruhi mereka dengan omongan politik ya. Jadi meskipun ucapan James mendapat dukungan dari penggemar yang menginginkan hiburan murni, pernyataan ini juga memicu perdebatan sengit di media sosial karena Metallica sendiri dikenal memiliki rekam jejak lagu-lagu legendaris yang syarat akan kritik sosial dan juga politik.

0: Media tanam organik yang bisa digunakan untuk berkebun di rumah itu banyak macamnya. Salah satunya adalah kokopit. Kokopit berasal dari serbuk sabut kelapa yang diolah menjadi media tanam ringan dan ramah lingkungan. Keunggulannya, kokopit mampu menyimpan air lebih lama, jadi tanaman tetap lembab tanpa harus terlalu sering disiram. Teksturnya yang ringan membuat akar tanaman lebih mudah berkembang. Nah, supaya tanaman makin subur, kokopit bisa dicampur dengan media lainnya, seperti kompos atau sekam bakar, agar kebutuhan nutrisi tanaman tetap terpenuhi. Gak heran kan kalau media tanam ini cocok untuk sayuran atau tanaman hias di rumah kamu. Sebelum digunakan, kokopit mentah harus disterilkan dulu dengan cara dicuci dan direndam. Tapi biasanya di toko pertanian, kokopit sudah siap pakai. Gimana? Tertarik kan buat berkebun? Yuk mulai berkebun dengan media organik yang kita temui di sekitar kita.
1: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pernah gak sih kamu memperhatikan tanda panah hijau bertuliskan jalur evakuasi? Jangan cuma dilewatin ya. Jalur evakuasi adalah jalan paling aman yang harus kita ikuti saat terjadi keadaan darurat, seperti gempa, kebakaran, atau bencana lainnya. Makanya, mulai sekarang biasakan lihat di mana letak jalur evakuasi dan titik kumpul saat kamu berada di sekolah, kampus, kantor, mall, atau tempat umum lainnya ya. Informasi sederhana ini bisa sangat berguna ketika situasi darurat terjadi. Kenali jalur evakuasi hari ini supaya kamu siap menghadapi keadaan darurat kapanpun dan dimanapun.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke teman Pro 2, aku mau bacain dulu buat kamu yang udah ikutan gabung di live TikToknya Pro 2. Aku mau nyapa dulu ya buat teman-teman yang udah ikutan gabung. Ada Yuki, ada Mbak Ailuna, ada Misra, Mas Adewa yang ada di NTT sana, ada Ovi, ada Mas Awal Budi, ada Vika Saf juga, ada Yuni Prasuti, dan juga Panggil Aja Hai. Thank you so much for join us ya. Ada Kristok 12 juga thank you, Tony Arianto juga thank you ya. Aku mau bacain nih dari atas ya tadi, wait ya. Tadi ada yang apa komen bersyukur karena masih bisa bernafas ya. Terus Mas Adewa alhamdulillah bersyukur banget masih bisa hahihi dengan lancar hari ini ya. Terus Yuki merasa bersyukur hari ini soalnya tukang pecel lele langganan Bukak ya. Ovi bersyukur masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki karena nikmat Tuhan sangat luas. Boleh, boleh, boleh. Wait, tadi Mbak Ailuna juga komen mana nih? Oke, okay, wait. Harus ke atas. Oh, nih. Alhamdulillah bersyukur banget kenal sama kurir paket ya, karena paketanku salah alamat tapi bisa dikirim ke rumah ya. Yang habis CO lagi seneng banget. CO tanaman ya. Halo NJM HRN, Kak, aku ada rencana mau magang di RRI. Itu nanti bisa ambil penyiarannya apa enggak ya? Nanti bilang sama kamu sama siapa nih? Kamu mau magang yang itu ya, kuliah atau magang hub? Nah, coba ya. Yaudah kalau gitu nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ajak kau buat dengerin lagu lagi. Ada Padi Reborn dengan Langit Biru.

0: 27312222 X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Teman Pro 2 pernah mendengar kata buntil? Buntil adalah makanan tradisional yang berasal dari Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Makanan ini berupa parutan daging kelapa yang dicampur dengan teri dan bumbu-bumbu, dibungkus daun, kemudian direbus dalam santan. Biasanya dijajakan di pasar maupun pedagang kaki lima sebagai lauk untuk nasi. Dalam bahasa Jawa, buntil berasal dari kata until-until yang berarti bungkusan yang diuntil-until atau diikat-ikat. Sehingga, makanan ini terlihat seperti bungkusan yang diikat. Berbahan daun lumbu sawah, buntil sebenarnya datang dalam beberapa macam seperti buntil daun pepaya, buntil daun talas, dan buntil.

0: sambal daun singkong. Masakan tradisional ini mampu bertahan dari dulu hingga sekarang. Pecintanya tak pernah surut meski banyak bersaing dengan makanan baru yang jauh lebih modern.
1: Ini Indonesia.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Minum dulu lagi, bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
4: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM Purwokerto.

0: Galau Malam-Malam.
1: Oke teman berdua, aku mau bacain lagi yang udah ikutan gabung ya. Tadi ada suara Noh ya, katanya bersyukur banget di tengah saat yang lain pada kekeringan, sumurnya masih aman dan juga airnya deres ya. Aku mau nyapa juga buat teman-teman yang udah pada join di live TikToknya Pro 2 nih. Kita masih live ya, ada Mas Joko Purwanto, Mas Al Budim, Yuki, ada Sadewa juga, thank you Mas Sadewa. Astronaut Set juga thank you yang masih ikutan gabung. Kedai Ocha juga thank you ya, masih setia. Ada Diana Real juga thank you. Princess Maul juga thank you udah ikutan gabung. Memea Jahlah juga thank you udah ikutan gabung ya. Oke, aku mau bacain lagi yang udah ikutan gabung di WhatsApp-nya Pro 2. Wait, nah akhirnya kebuka juga ya. Ada Shiva. Meskipun hari ini agak berat, tapi aku masih bersyukur banget punya teman yang mau dengerin curhatan random aku malam ini, Kak. Oke, Naila juga thank you. Gak nyangka banget akhirnya aku bisa beli barang impian pakai hasil tabungan sendiri. Rasanya puas dan juga happy banget. Congratulations ya. Caca juga thank you. Malam ini aku bersyukur banget pulang ke rumah lebih awal dan gak terjebak macet horor soalnya di jalanan, Kak. Oke. Thank you udah ikutan gabung. Sekarang kita ke lagu lagi, ada Billie Eilish dengan Bird of Feather.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

pernah nggak cuma karena beda pendapat di media sosial, kita jadi saling serang? Padahal perbedaan sebenarnya bukan hal yang baru. Jauh sebelum media sosial hadir, para pemuda di Indonesia juga hidup di tengah banyaknya perbedaan. Berbeda daerah, bahasa, budaya, bahkan organisasi. Tapi, perbedaan itu ternyata nggak menghalangi mereka untuk punya tujuan yang sama. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah dan organisasi berkumpul dalam Kongres Pemuda Kedua. Meski datang dari latar belakang yang berbeda, mereka menyatukan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa perbedaan tidak selalu harus berujung pada perpecahan. Justru ketika ada tujuan yang sama, perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk bergerak bersama. Namun dalam ruang yang berbeda. Di media sosial sering kita jumpai berbagai pendapat dari sudut pandang setiap harinya. Perbedaan seperti ini mungkin terlihat sederhana, tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah perbedaan menjadi jarak atau justru menjadi ruang untuk saling memahami. Jadi, yuk mulai belajar dari semangat Sumpah Pemuda, boleh berbeda pendapat tapi tetap saling menghargai. Karena persatuan bukan berarti harus selalu sepakat, tapi bagaimana kita bisa berjalan meski berbeda. Satu semangat, mulai beraksi.

0: Yellow malam-malam.
1: Oke teman Pro 2, aku punya informasi menarik dan jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung di live TikToknya Pro 2, kita masih seru-seruan juga, yang mau ngobrol-ngobrol boleh banget ya. Oke, ada informasi dari Patin Zero Taylor Swift ya, yang sukses jadi nomor 1 Billboard 200 dan Taylor Swift juga sukses menguasai Billboard Hot 100 lewat Patin Zero yang bertahan di posisi 1 untuk pekan kedua berturut-turut. Jadi pencapaian ini juga diraih hanya sepekan setelah lagu tersebut debut di puncak dan menjadi lagu nomor 1 ke-16 sepanjang karir Swift. Sementara itu, debut tertinggi di Hot 100 minggu ini diraih oleh Drake dan juga Don Toliver, Solar Eclipse di nomor 5. Adela juga mencatatkan top 10 pertamanya berkat Nicole Kidman yang naik ke posisi 9 ya. Kalau dengar kata Adela langsung Adela. Beda cerita ya. Oke, aku mau nyapa dulu buat yang udah ikutan gabung ya di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Fandi, ada Mas Adewa dan juga AA Andi. Terus ada Ayuna dan juga tadi ada Panglima Kumbang juga, thank you. Dwi juga thank you ya. Hal yang paling disyukuri katanya alhamdulillah pekerjaan gak terlalu banyak dari biasanya.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful. Aha.

0: Ketika musim kemarau tiba, cuaca yang panas dan curah hujan yang berkurang membuat ketersediaan air bersih semakin terbatas. Karena itu, mari mulai membiasakan diri menggunakan air secara bijak. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, dan membersihkan rumah. Perbaiki juga keran yang bocor, tampung air hujan bila memungkinkan, serta manfaatkan kembali air bekas cucian untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Menghemat air hari ini adalah langkah sederhana yang dapat membantu kita menghadapi risiko kekeringan di kemudian hari. Ajak seluruh anggota keluarga untuk bersama-sama menjaga setiap tetes air, karena kebutuhan air bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya. Ingat, air adalah sumber kehidupan. Dengan menggunakan air secara bijak, kita turut melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari dampak musim kemarau. Hemat air mulai dari sekarang, karena setiap tetesnya sangat berarti.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Wow! Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Yellow malam-malam. Oke teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temenin kamu di Jaga Malam. Tapi tenang, habis ini Pro 2 masih bakal terus lanjut ya menemani kamu di jam 11 sampai jam 12 malam nanti dengan full lagi Indomanja selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Oke, aku mau sapa dulu sebelum kita closing ya yang masih setia nih nemenin di live TikToknya Pro 2, ada Kazu yang membuat orang harus melatih kesabaran, tapi enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan keberkahan buat aku. Terus juga ada Butiran Debu, Masa Dewa juga thank you, ada Yes juga thank you masih setia bergabung di sini ya. Next juga ada Hanya Dirimu, thank you. Next Mama Flora juga thank you udah ikutan gabung ya. Dan juga punya semuanya yang masih join di live TikToknya Pro 2, Hobi Ternak juga thank you udah ikutan gabung ya. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Aku Dasam Pradana pamit. Dan satu semangat, mulai beraksi. Bye-bye.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Kabupaten Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana. Bahkan, sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Rogolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bondairo.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negara.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصوصا dalam syarat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam syarat sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

02 berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Bro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio FM, Purwakarta.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu ma lahu ri'a'an nas. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya semata-mata ria kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah 264. Ria berarti memperlihatkan kebaikan kepada orang lain, sedang sum'ah berarti memperdengarkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain dengan maksud ingin diperhatikan, dipuji, dihormati, dan disanjung-sanjung. Amal ibadah yang dilakukan semata-mata ria dan sum'ah hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang artinya, Akulah yang paling benci persekutuan. Barang siapa yang melakukan amal dengan mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dan aku tak peduli kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Ria bukan hanya menghancurkan amalan yang telah dilakukan, tetapi ria akan menggeser eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dada. Pada saat itu, selain Allah lah yang pasti akan mengisinya. Inilah yang menyebabkan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ria dan juga sum'ah, karena ia senang mendapatkan perhatian bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: WhatsApp 081327312222.
1: Produa FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_PWT.
1: Produa FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Jasara Harja Perwakilan Purwokerto menyiapkan santunan sebesar 50 juta rupiah bagi ahli waris Widianto, korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 asal Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Jasara Harja Perwakilan Purwokerto memastikan ahli waris Widianto, korban kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 asal Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patihraja, akan menerima santunan sebesar 50 juta rupiah. Santunan diproses setelah jenazah korban ditemukan dan dokumen persyaratan dilengkapi. Kepala Jasara Harja Perwakilan Purwokerto, Roy Januar, mengatakan santunan diberikan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang.
2: Baik, terima kasih untuk korban KM Virgo yang jenazahnya sudah diketemukan. Kami dari pihak Jasara Harja yang pertama turut bela sungkawa, kemudian sesuai dengan Undang-Undang 33 hak penumpang mendapatkan santunan korban kecelakaan alat penumpang angkutan umum yang sah dari Jasara Harja sebesar 50 juta rupiah.
1: Roy menjelaskan setelah jenazah ditemukan dan persyaratan administrasi dilengkapi, pihaknya akan segera memproses pengumpulan serta verifikasi data untuk penyesuaian santunan kepada ahli waris. Sementara itu, Kepala Desa Sawangan Wetan Kuswanto mengatakan, berdasarkan informasi dari keluarga, jenazah Widianto ditemukan pada 24 September 2026.
3: Infonya sih dari keluarga, infonya tanggal 24 September. Tapi berkaitan dengan data dukungnya mungkin ya yang belum lengkap.
1: Jenazah Widianto tiba di rumah duka di Desa Sawangan Wetan, Kecamatan Patihraja, Kabupaten Banyumas pada Rabu 7 Oktober 2026. Dengan dipastikannya proses santunan, diharapkan hak keluarga korban dapat segera terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Pagi gitu ya. Tapi ya masih senang banget hari ini ya, di hari Rabu yang seru ada aku Siska bakal teman di kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa bikin suasana di ruang dengar kamu jauh lebih menyenangkan pagi ini. Well, teman Pro 2, di luar sana mataharinya udah mulai muncul. Mudah-mudahan hari ini cerah gitu ya. Secerah suasana hati kamu ya. Oke, hari ini ya aku bakal share sebuah tema ya. Misalkan nih teman Pro 2, kamu tuh punya satu permintaan yang pasti bakal dikabulkan. Apa yang kamu inginkan ya, dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di-share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rripro2pwt.

0: ya.
1: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
0: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
1: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
0: Halah, akal-akalan barat nih.
1: Tahu ah, bete aku.
0: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua ada satu kabar dari si cantik Luisa Adriana ya. Jadi aktris cilik Luisa Adriana mencetak sejarah setelah meraih nominasi ajang Piala Citra Festival Film Indonesia 2026 berkat perannya sebagai Nawila ya. Jadi anak perempuan berusia 7 tahun itu mendapatkan nominasi pemeran utama perempuan terbaik dan juga bersaing dengan sejumlah aktris senior. Ada Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina dan juga Shenina Cinnamon ya. Dan atas capaian itu ya, Luisa menjadi aktris termuda yang mendapatkan nominasi di kategori tersebut. Sementara itu, Luisa menjadi pemeran kedua yang meraih nominasi pemeranan dalam sejarah FFI. Pemeran termuda yang meraih sekaligus memenangkan kategori pemeran FFI adalah Muhammad Adiat dari film Pengabdi Setan 2017 ya. Dan Adiat memenangkan kategori pemeran anak terbaik FFI 2017 dalam usia 6 tahun. Nama Luisa mulai dikenal setelah memerankan Nawila, tokoh utama dalam Nawila, film garapan dari Rian Adriandi yang diadaptasi dari novel bertajuk sama karya dari Reda Gaudiarmo. Dan film itu tayang di bioskop pada 18 Maret 2026 lalu, mengangkat kisah masa kecil seorang perempuan di Surabaya pada era 1960-an.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: Pagi Spada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ya. Ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Tadi aku nanyain ke kamu ya, kalau dikasih satu permintaan yang pasti dikabulkan, kamu bakal minta apa ya? Dan kasih tahu alasannya kenapa ya. Selamat pagi buat Claudia. Katanya aku pengen saldo ATM yang gak ada batasnya. Biar tiap pagi bisa jajan seblak tanpa mikirin sisa tabungan. Simple banget ya. Terus ada lagi dari Fajar, katanya pagi ini aku cuma mau minta orang tua aku panjang umur biar bisa lihat aku sukses dan bahagia bareng sama mereka. Terus ada lagi dari Alia, katanya pengen banget punya kemampuan buat tidur 10 jam tapi kerjaan tetap beres sendiri biar gak pusing tiap bangun tidur. Ada Damar juga, selamat pagi. Asli seru banget kalau misalkan bisa teleportasi biar berangkat kantor pas pagi gak perlu ketemu macet yang bikin emosi jiwa. Ada lagi dari Shepani Kenzo, katanya minta metabolisme tubuh yang super cepat biar aku tuh bebas makan apa aja tanpa takut berat badan tuh bisa naik drastis. Okay, thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu komentarnya. Kalau kamu dikasih satu permintaan yang pasti dikabulkan, kau bakal minta apa? Dan kasih tahu alasannya kenapa.

0: Baru dengar suara orang nguap atau baru dengar kata nguap aja, entah kenapa mulut kok tiba-tiba refleks ya, pengen ikutan mangap juga. Tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena menguap yang menular ini ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Para ilmuwan menemukan kalau di dalam otak kita itu ada yang namanya mirror neurons alias sel saraf cermin. Tugas sel ini adalah meniru tindakan orang lain yang kita lihat di depan mata. Menariknya, ikutan menguap itu sebenarnya tanda kalau kamu punya empati yang tinggi loh. Otak kamu secara visual menangkap rasa lelah orang lain dan secara otomatis menyamakan tingkat kesiagaan tubuh kamu dengan kelompok sekitarmu. Makanya, makin dekat kamu sama orang itu, makin gampang kamu ketularan nguapnya. Tapi kalau nguapnya udah berkali-kali, itu sih tandanya kamu emang beneran kurang tidur ya.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Jalan. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Oke teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini menurut situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kita mulai dari Banyumas dulu. Hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap hari ini juga berpotensi cerah ya. Suhunya rata-rata antara 25 hingga 34 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Purbalingga, hari ini diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Begitupun juga dengan Banjarnegara, hari ini diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian terakhir ya, untuk kota Kebumen, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya ya. Hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius.

0: Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Purwokerto, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di kota Purwokerto dan sekitarnya. Pastinya di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Sani di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Sani.
4: Halo, selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik ya Kak.
3: Oke, okay. Kak Sani gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silahkan langsung laporannya.
4: Oke, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Pagi hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari sisi room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kami informasikan arus lalu lintas pada pagi hari ini dari simpang alun-alun. Pada pagi hari ini di simpang alun-alun, khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Sawangan. Pada pagi hari ini di simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang selatan atau dari arah Tanjung, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah underpass. Pada pagi hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar untuk laju kendaraan yang mengarah utara atau ke arah stasiun Purwokerto maupun ke arah selatan atau ke arah Sawangan, dan juga terpantau tidak adanya kemacetan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Omnia. Pada pagi hari ini di simpang Omnia, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang utara atau dari arah Jalan Ahmad Yani, terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita melihat ke wilayah simpang Kebon Dalem. Pada pagi hari ini di simpang Kebon Dalem, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun juga terlihat dari kaki simpang barat atau dari arah Jalan Gatot Subroto, terpantau mulai adanya kenaikan.